0: tersimpan di tanah, melainkan beredar cepat di dalam biomasa, yakni daun, batang, serangga, dan mikroorganisme. Artinya, ketika hutan ini rusak, nutrisi ikut hilang, dan tanah menjadi hampir mustahil pulih secara alami. Hutan hujan tidak berdiri sebagai satu kesatuan tunggal. Secara global, para ilmuwan mengelompokkannya ke dalam dua tipe utama, berdasarkan posisi geografis dan karakter iklim yang membentuknya. Pertama, hutan hujan tropis, terletak di sekitar garis khatulistiwa, Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara. Satu hektar hutan hujan tropis dapat memiliki lebih banyak spesies pohon dibanding seluruh Eropa Utara. Yang kedua, hutan hujan beriklim, terletak jauh dari garis khatulistiwa, mulai dari pantai Pasifik Amerika Utara, Chile Selatan, hingga Selandia Baru. Berbeda dari tropis, hutan ini didominasi pohon raksasa berumur ratusan hingga ribuan tahun. Salah satu keajaiban terbesar hutan hujan adalah arsitektur vertikalnya. Ekosistem ini tidak hidup di satu permukaan, melainkan tersusun dalam lapisan-lapisan kehidupan yang berbeda, dari puncak hingga tanah. Di lapisan paling atas, terdapat emergent layer, menjulang pohon-pohon tertinggi yang menembus kanopi dan terkadang menyentuh awan. Di sini, hidup burung-burung pemangsa seperti elang hutan dan rangkong besar, yang memanfaatkan ketinggian untuk mengintai mangsa dan menempuh jarak jauh. Serangga terbang besar dan kelelawar juga sering memanfaatkan lapisan ini untuk navigasi dan migrasi. Di bawahnya terbentang kanopi, lapisan pusat kehidupan hutan hujan. Sekitar 70 hingga 80% seluruh spesies hutan hujan hidup di lapisan ini. Primata seperti orangutan, owa, dan monyet bergerak lincah dari cabang ke cabang. Burung berwarna cerah, katak arboreal, kadal, serta ribuan spesies serangga membentuk jaringan makanan yang padat. Disinilah bunga, buah, dan daun muda tersedia paling melimpah. Lebih ke bawah terdapat understory, lapisan dunia dengan cahaya terbatas dan udara yang lembab. Hewan di lapisan ini berevolusi untuk hidup dalam bayangan. Terdapat hewan seperti kucing hutan, ular, katak berkamuflase, bahkan serangga nokturnal yang bergantung pada indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Banyak spesies di sini aktif pada malam hari untuk menghindari persaingan dan predator. Di bagian paling bawah adalah lantai hutan, lapisan yang gelap, lembab, dan jarang tersentuh cahaya matahari langsung. Disinilah hidup serangga tanah, rayap, cacing, jamur, serta mamalia besar seperti tapir atau babi hutan yang berperan penting dalam menghancurkan sisa-sisa organik. Tanpa kehidupan di lantai hutan, siklus nutrisi hutan hujan akan berhenti. Fakta yang jarang diketahui, banyak spesies hutan hujan tidak pernah menyentuh tanah sepanjang hidupnya, termasuk beberapa mamalia, katak, dan tumbuhan epifit yang sepenuhnya bergantung pada kehidupan di atas kanopi. Hutan hujan tidak berdiri sebagai ekosistem yang terpisah. Jika dilihat dari atas, hutan-hutan ini membentuk sabuk ekologis hijau yang melingkari wilayah tropis bumi. Sebuah sistem alami yang bekerja pada skala planet. Sabuk ini berperan sebagai pengatur sirkulasi air dan udara, jauh melampaui batas geografisnya sendiri. Di Amerika Selatan, hutan hujan Amazon berfungsi sebagai pusat distribusi uap air. Uap yang dilepaskan dari jutaan pohon bergerak mengikuti arah angin, membawa hujan ke wilayah pertanian, sungai, dan kota-kota yang berjarak ribuan kilometer dari hutan itu sendiri. Di Afrika Tengah, hutan hujan Kongo memengaruhi sirkulasi udara regional. Ia membantu menjaga keseimbangan kelembapan dan temperatur, yang berdampak langsung pada stabilitas iklim Afrika bagian tengah hingga barat. Sementara itu, hutan hujan Asia Tenggara berperan penting dalam membentuk dan memperkuat pola monsun regional. Keberadaan hutan menentukan kapan hujan datang, seberapa lama berlangsung, dan seberapa merata air didistribusikan ke daratan. Salah satu fakta yang paling jarang disadari, bahwa hutan hujan bukan hanya penerima hujan, tetapi juga produsen hujan. Melalui proses evapotranspirasi, air yang diserap dari tanah dilepaskan kembali ke atmosfer melalui daun dalam bentuk uap. Dalam skala besar, uap air ini membentuk aliran raksasa di udara, yang oleh ilmuwan disebut sebagai river in the sky, sungai uap air yang tak terlihat. Sungai ini mengalir mengikuti angin, memindahkan kelembapan dari hutan ke wilayah lain. Dengan kata lain, rusaknya hutan hujan bukan hanya masalah lokal, ia adalah gangguan pada sistem iklim global yang menopang kehidupan jauh di luar batas hutan itu sendiri. Hutan hujan sering disebut sebagai laboratorium evolusi yang masih hidup. Disinilah kehidupan diuji setiap hari oleh persaingan yang nyaris tanpa jeda. Cahaya matahari terbatas, ruang tumbuh diperebutkan, dan nutrisi beredar cepat dan jarang menetap. Tekanan inilah yang memaksa spesies berevolusi dengan cara-cara ekstrim. Beberapa tumbuhan mengembangkan racun kimia pada daun dan batangnya sebagai perlindungan dari herbivora. Sebagian hewan berevolusi dengan warna peringatan mencolok, menandakan bahwa mereka beracun atau berbahaya untuk dimangsa. Di sisi lain, banyak spesies bertahan hidup melalui simbiosis kompleks. Semut dan tumbuhan saling melindungi. Jamur dan akar pohon bekerja bersama untuk menyerap nutrisi yang langka. Tanpa hubungan ini, banyak spesies tidak akan mampu bertahan. Ada pula spesies yang memilih jalur berbeda, seperti melakukan kamuflase sempurna. Serangga yang menyerupai daun kering, katak yang menyatu dengan kulit pohon, hingga predator yang nyaris tak terlihat di balik bayangan kanopi. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa sebagian besar kehidupan di hutan hujan masih belum kita kenal. Para ilmuwan memperkirakan 80 hingga 90% spesies hutan hujan belum pernah teridentifikasi secara ilmiah. Setiap tahun, spesies baru ditemukan. Namun seringkali pada saat yang sama, spesies lain menghilang atau punah sebelum sempat diberi nama, diteliti, atau dipahami perannya dalam ekosistem. Di hutan hujan, evolusi tidak hanya menciptakan kehidupan baru. Ia juga mengingatkan betapa cepat kehidupan bisa lenyap ketika keseimbangan terganggu. Bagi manusia, hutan hujan bukan sekedar sumber kayu atau bahan mentah. Ia adalah bank biologis, tempat tersimpannya jutaan senyawa kimia alami yang dibentuk melalui evolusi selama jutaan tahun. Hingga saat ini, lebih dari 25% obat modern memiliki asal usul langsung atau tidak langsung dari organisme hutan hujan. Bahkan sekitar 70% tanaman yang diidentifikasi memiliki potensi farmasi berasal dari wilayah hutan hujan tropis. Beberapa di antaranya telah mengubah dunia medis. Senyawa dari tanaman endemik Madagaskar berperan penting dalam pengembangan obat kanker, yang hingga kini masih digunakan dalam terapi modern. Di Amazon, racun katak panah, yang awalnya digunakan masyarakat adat untuk berburu, memberi inspirasi bagi anestesi dan obat penghilang rasa sakit. Sementara itu, jamur mikroskopis yang hidup di lantai hutan hujan menjadi sumber berbagai antibiotik yang menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, potensi terbesar hutan hujan justru terletak pada apa yang belum kita ketahui. Setiap kali satu spesies punah, kita tidak hanya kehilangan satu makhluk hidup. Kita kehilangan kemungkinan pengobatan, senyawa yang mungkin mampu melawan penyakit yang bahkan belum ada hari ini. Dalam banyak kasus, spesies tersebut hilang sebelum sempat diteliti, diuji, atau dipahami sepenuhnya. Dan sekali hilang, peluang itu tidak pernah kembali. Masyarakat adat yang hidup selaras dengan hutan selama ribuan tahun seringkali menjadi penjaga pengetahuan biologis paling maju, jauh sebelum sains modern memahaminya. Hutan hujan, bukan sekedar paru-paru bumi. Ia adalah otak ekologi, pengatur iklim, penyimpan karbon, dan bank kehidupan planet ini. Ia tidak bisa direplikasi, tidak bisa dipercepat, dan ketika hilang, ia tidak benar-benar kembali. Pertanyaannya bukan lagi apakah hutan hujan penting. Pertanyaannya adalah, apakah manusia cukup cepat menyadari bahwa masa depan mereka tertanam di akar-akar yang tak pernah mereka lihat?
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
2: 93,6.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
2: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
2: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
2: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia.

Dan Bionetra di Radio Galaksi FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: tak manggung.
1: Anak apa dokter?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan ya, Kong. Yuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbe besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae. Walah, benisuk kok ya konsumsine dong mbe besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe iki kan nom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane ternyata kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
1: Ane ngapudi-kapudi kan oke. Kowe barang kowe iki senajan genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku iki lho.
0: Terus
1: ras terus ae gek nang marane apudi dhewe kok.
0: Lah aku gajeke sampean ndek turan kong.
1: Canom ki arep golek galuan, tegasmu gelem.
2: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kakan Kamandano. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Messi, maafkan aku, Messi. Messi.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Espriyonoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.
2: Lagi nyiapin minum sayang, ini untuk kamu.
3: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
2: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
3: Terus, ini buat siapa, Ma?
2: Ini buat Papa.
3: Kalau Papa berapa tetes?
2: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
3: Lalu buat Kakek?
2: Dikasih 10 tetes, sayang, biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
3: Lalu Mama berapa tetes?
2: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu, biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
3: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
2: Iya, sayang, Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
3: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
2: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Dalam seri ke-173 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

Arya Kamandanu seringkali merasa kesal karena keponakannya malas berlatih olah kanuragan. Goncangan-goncangan kehidupan yang dialami selama ini membuat dia kurang mampu mengendalikan diri. Seringkali Panji Ketawang kena damprat dan bentakan-bentakan. Tapi Arya Kamandanu segera menyesal begitu melihat keponakannya menangis dengan pandangan mata tak bersalah. Buru-buru dia berusaha menghibur hati bocah kecil itu. Dan pada malam harinya, sebelum berangkat tidur, dia memberi nasihat banyak-banyak tentang berbagai hal.

0: Kau harus percaya, Panji. Ilmu kanuragan itu penting, bukan untuk mencari musuh. Sebab kadangkala kita dipaksa untuk melakukan kekerasan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Di dunia ini ada banyak ragam manusia. Mereka ada yang berwatak baik, tapi tidak sedikit yang mempunyai watak jahat. Suatu ketika barangkali kita akan bertemu dengan orang-orang yang berwatak jahat, yang bermaksud mencelakakan diri kita. Pada saat itulah, ilmu kanuragan akan sangat berguna. Setidak-tidaknya untuk menyelamatkan diri kita dari ancaman bahaya. Kau mengerti bukan? Apa yang kumaksudkan? Panji? Hei, Panji! Dasar bocah gendeng. Diberi nasihat malah tidur. Hei, kau belum tidur ya? Panji? Kenapa kau menangis? Ada apa?
1: Paman, saya minta maaf, Paman. Saya seringkali membuat Paman Areka Mandanu kesal.
0: Sudahlah, kau tidak perlu menangis. Sudah berapa kali Paman berkata padamu, kau jadi laki-laki jangan gampang mengeluarkan air mata. Kalau kau gampang menangis, berarti jiwamu lemah. Dan kalau laki-laki berjiwa lemah, maka dia tidak akan dihargai teman-temannya. Sudahlah, tidak perlu menangis. Paman tidak apa-apa kok. Kau tidak perlu minta maaf.
1: Paman, sampai kapan kita akan tinggal di tempat ini?
0: Kenapa kau tanyakan itu?
1: Saya kangen sama bapak dan ibu.
0: Panji, rupanya kau belum tahu apa yang telah terjadi atas diri orang tuamu. Kau memang belum tahu. Kau masih terlalu kecil untuk tahu. Iya, apa yang harus kukatakan? Dia tidak akan bisa mengerti. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti. Kasihan kau, Panji.
1: Paman, apakah saya masih akan bisa bertemu dengan bapak dan ibu, Paman?
0: Apa, Panji? Apa yang baru saja kau katakan tadi?
1: Apakah saya masih bisa bertemu dengan bapak dan ibu saya, Paman? Di mana sekarang ini mereka berada?

Akhirnya Panji Ketawang tidur pulas sekali. Dengan perasaan iba, Arya Kamandanu mengusap kepala bocah itu. Si bocah menggeliat dan membalikkan tubuhnya. Arya Kamandanu lalu menyelimuti tubuh keponakannya dengan sepotong kain yang sudah usang.

0: Panji, alangkah malangnya nasibmu. Dalam usia bocahmu kau sudah harus hidup dengan cara seperti ini. Kau sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Maafkan aku, Panji. Maafkan pamanmu ini. Aku seringkali berbuat kasar padamu. Kadangkala aku merasa malu sendiri. Aku malu berhadapan dengan jiwa bocahmu yang masih polos seperti, ya, seperti kertas putih. Baiklah. Mulai sekarang aku berjanji tidak akan berbuat kasar lagi padamu. Aku sudah berjanji di depan ibumu, sebelum ibumu meninggalkan dunia fana ini. Aku berjanji akan merawatmu dan memeliharamu dengan baik. Dan aku akan berusaha untuk menepati janjiku itu.
1: Tangan Arya Kamandanu melayang menepuk seekor nyamuk besar yang hinggap di pipi keponakannya. Bocah kecil itu terkejut sebentar, kemudian tidur lagi. Arya Kamandanu lalu bangkit. Mendadak telinganya yang peka menangkap desir suara yang mencurigakan di halaman gubuknya.
0: Aku mendengar suara langkah-langkah. Jelas sekali bahwa langkah-langkah itu adalah langkah-langkah kaki manusia. Kalau tidak salah, arahnya di pojok halaman sana, di sebelah selatan. Mau apa orang itu malam?

0: Maria Kamandanu menutup pintu gubuknya sebelum melangkah keluar. Sebentar kemudian dia sudah berada di pojok halaman yang remang-remang. Suasana sangat lengang dan sunyi. Sementara di atas langit penuh bertaburan bintang gemintang. Cahaya bulan menerangi bukit-bukit kecil yang bertebaran di sekitar lereng Gunung Arjuna. Arya Kamandanu tersentak. Jantungnya seolah-olah berhenti berdenyut. Tiba-tiba saja dia melihat sesosok tubuh manusia di hadapannya. Manusia itu jelas adalah seorang perempuan. Dia duduk dengan tenangnya, bersila di atas sepongkah batu karang. Arya Kamandanu sudah akan melangkah, tapi segera dia mengurungkan niatnya begitu mendengar sebuah kidungan. Kidungan itu bernada sangat sendu. Iramanya mengalun sedih dan memancarkan kasih sayang seorang ibu sejati.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

Alah, mengapa kau berdiri di situ? Hei, ayo kemarilah. Aku bukan demit. Aku manusia biasa yang bisa diajak bicara.

0: Aku hanya ingin tahu siapa kau ini sebenarnya dan apa maksudmu datang kemari. Kalau tidak salah, sudah dua kali ini kau datang mengintai tempat tinggalku.
1: Kau keliru. Aku sudah sering mampir ke tempat ini. Bahkan sebelum kau tinggal di sini, aku sudah sering datang ke tempat ini.
0: Mungkin kau benar. Memang aku belum lama tinggal di sini. Bunyi bait-bait kidungmu sangat indah dan mengesankan. Mengapa kau memperdengarkan kidungan itu padaku? Apakah kau mempunyai maksud-maksud tertentu?
1: Tidak. Kidungan itu adalah milikku. Kalau aku menyanyikannya, itu juga untuk diriku sendiri. Bahwa kau kebetulan ikut mendengarnya, aku tidak ambil peduli. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Kau jangan terlalu berprasangka.
0: Baiklah, maafkan aku.
1: Kau tidak perlu minta maaf padaku.
0: Aku masih penasaran. Hatiku mengatakan bahwa kau bukanlah orang yang jahat. Tapi aku tidak tahu apa sebenarnya yang kau inginkan.
1: Aku ingin bicara denganmu.
0: Tentang apa?
1: Namaku Nini Raga Runting. Sudah hampir 70 tahun aku menghirup udara di permukaan bumi ini. Sudah berbagai macam peristiwa aku saksikan dengan telinga dan mata kepalaku sendiri. Aku tahu bahwa hidup ini terdiri dari dua unsur. Alam ini diciptakan serba dua, di mana yang satu berpasangan dengan yang lain. Ada siang, ada malam. Ada tinggi, ada yang rendah. Ada yang luhur, ada yang hina. Aku tahu. Akhirnya suatu ketika seorang laki-laki harus mengawini seorang wanita. Mereka lalu hidup berpasangan sebagai suami istri. Mereka lalu berusaha saling membahagiakan, saling mengisi. Tapi biasanya laki-laki lalu berbuat tidak adil. Dia selalu meminta lebih banyak dari apa yang sepantasnya diterimanya. Dan si wanita selalu menjadi korban karenanya. Oh, di dunia ini banyak sekali wanita yang hidup menderita. Hidup terlunta-lunta gara-gara sifat dan watak laki-laki yang ingin menang sendiri. Bagaimana pendapatmu?
0: Kau bicara tentang keadilan. Tapi kukira pendapatmu itu pun tidak adil. Kukira tidak semua laki-laki seperti itu.
1: Bagaimana dengan kau sendiri?
0: Aku?
1: Iya.
0: Apa maksudmu?
1: Apakah kau cukup berlaku adil terhadap istrimu?
0: Dari mana kau tahu bahwa aku sudah punya istri?
1: Aku tidak mengatakan bahwa kau punya istri. Kukira sebaiknya kau tidak pernah punya istri. Kau tidak patut hidup berdampingan dengan seorang wanita.
0: Kau jangan mudah menilai seseorang. Kukira kau adalah seorang wanita tua yang kurang bijak. Kita belum saling mengenal. Kau belum tahu siapa diriku.
1: Kau keliru, anak muda. Aku tahu siapa dirimu. Bukankah kau Arya Kamandanu, anaknya Mpu Hang?

0: Oh, jadi rupanya kau sudah mengenalku.
1: Sudahlah, Kamandanu. Kau adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kau hanya bertindak menuruti perasaan. Kau tidak pernah mempunyai pertimbangan lain selain menuruti pikiran-pikiranmu yang picik. Kau berjiwa kerdil. Kau sulit memahami orang lain. Lihat saja buktinya. Kau enak-enak hidup di sini tanpa mau tahu bagaimana nasib istrimu.
0: Tunggu. Tunggu dulu. Kau juga kenal istriku. Kau tahu di mana dia sekarang?
1: Istrimu hidup menderita, Kamandanu. Dalam keadaan hamil, dia hidup terlunta-lunta.
0: Di mana dia sekarang? Kau tahu di mana dia sekarang?
1: Kau tidak perlu mencarinya.
0: Tunggu.
1: Kau tidak perlu tahu di mana dia berada sekarang ini. Kau tidak perlu mencarinya. Dan kalaupun toh kau tahu, kau tidak akan bisa menemuinya. Dengar baik-baik, Kamandanu. Istrimu sudah binasa di tangan prajurit-prajurit Kediri.

0: Bohong! Dusta! Aku tidak percaya.
1: Kau boleh saja tidak percaya. Dan aku tidak akan memaksamu untuk percaya.
0: Tunggu, tunggu dulu.
1: Aku mempunyai keperluan lain. Aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini.
0: Kurang ajar. Kau pasti sengaja datang kemari untuk mengganggu ketentramanku. Aku tidak percaya apa yang baru saja kau sampaikan padaku. Aku tidak percaya bahwa Mesin sudah meninggal. Kau...
1: Mengapa kau tiba-tiba menyerangku? Kau orang yang tidak tahu aturan. Kau bukannya berterima kasih karena aku beri kabar tentang istrimu, kau malah menyerang aku.
0: Kau pasti bermaksud mempermainkan aku. Aku tidak percaya keterangan yang kau berikan. Dan aku akan memaksamu untuk memberikan keterangan yang benar.

0: Arya Kamandanu ingin segera bisa memenangkan pertarungan. Karena itu dia menggunakan Aji Seipi Angin untuk melampari jurus-jurus ilmu kanuragan Naga Puspa tahap kedua. Tapi dia menjadi heran seketika. Perempuan tua yang menjadi lawannya ternyata mampu mengimbangi kemampuan ilmunya. Bahkan nampaknya lawannya itu masih berada di atas angin. Jurus-jurusnya, baik jurus pertahanan maupun jurus yang bersifat menyerang, sangat aneh bentuknya. Arya Kamandanu menjadi kesal. Sudah 20 jurus berlalu, masih belum ada tanda-tanda bahwa dia akan mampu merobohkan Lini Raga Runtik.
1: Nah, Arya Kamandanu, aku tidak bisa lama-lama melayanimu. Aku mempunyai urusan yang lebih penting.
2: Hei, tunggu dulu. Jangan pergi dulu.

siapa dia sebenarnya. Aku tetap tidak percaya bahwa Mesin telah menjadi korban kebiadaban prajurit-prajurit Kediri. Tapi, bukankah hal itu bisa saja terjadi? Oh, Mesin. Kalau sampai hal itu benar-benar terjadi, aku merasa berdosa sekali. Aku...

0: Arya Kamandanu masih berdiri termangu di sudut halaman yang remang-remang. Matanya terus menatap ke arah kegelapan, di mana perempuan itu tadi lenyap. Dia sangat menyesal, mengapa tidak bisa mengorek keterangan dari perempuan tua itu lebih banyak.
1: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
2: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
3: Sakit lemas jantung.
2: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
3: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
2: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
3: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
2: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
3: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
2: Hasilnya sekarang?
3: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
4: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
5: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.
0: Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu masih berdiri termangu di sudut halaman. Walaupun dia tidak begitu percaya berita yang disampaikan perempuan tua itu, namun hatinya berdebar juga. Sungguh-sungguh akan terasa berat jika harus menerima kenyataan bahwa Meisin sudah tak ada lagi. Dia sebenarnya sangat mencintai wanita itu yang sekarang ini sudah menjadi istrinya. Kalau toh dia tidak menunjukkan perasaan cintanya kepada Meisin, hal itu karena dia merasa telah dikecewakan. Hatinya telah patah arang. Rasa kecewa itu bagaikan ujung sebilah pisau yang telah menikam dan merobek-robek jantungnya. Tapi setiap kali dia ingat bahwa sebenarnya Meisin tidak bersalah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meratapi nasibnya sendiri. Malam semakin larut. Sekali waktu bulan tenggelam di balik awan, kabut pegunungan yang dingin mulai turun perlahan-lahan ketika Arya Kamandanu melangkah.

Maxine, Maxine, Maxine, Maxine. Oh, sepertinya telah terjadi perkelahian sengit di tempat ini. Oh, nah itu, ada sosok tubuh tergeletak di atas rumput. Oh, rupanya prajurit-prajurit Kediri itu sampai juga ke tempat ini. Tapi semuanya sudah mati. Oh, aku tahu. Aku tahu. Ada 6 orang prajurit roboh binasa dalam keadaan luka-luka parah. Dan semuanya mengalami luka-luka dalam. Pasti. Pasti si sapi ompong yang telah menolong Mesin. Untung sekali si kunyuk jelek itu datang. Kalau tidak, tentu Mesin sudah dibawa pergi. Kalau begitu, sekarang Mesin pasti berada di sana, di Randu Lanang.

0: Tunggu dulu, kambing peot. Sabar.
1: Apa?
0: Sabar. Ada apa ini? Kok tiba-tiba menyerang seperti orang kesurupan?
1: Alah, jangan pura-pura, sapi ompong. Kau sudah menculik Mesin.
0: Aduh. Jangan menuduh orang sembarangan saja. Yang menculik itu siapa? Apakah aku ini punya tampang seorang penculik wanita?
1: Buktinya Mesin tidak ada lagi di rumahku. Pasti kau yang membawanya kemari.
0: Tunggu dulu. Akan kujelaskan dulu. Begini, kemarin malam ada prajurit-prajurit Kediri datang ke Randu Wadon. Mereka bermaksud menangkap Mesin. Nah, aku lalu membereskan mereka semuanya. Kalau tidak ada aku, Mesin pasti sudah ditangkap dan dibawa ke kota Singosari. Begitu ceritanya. Bukannya aku menculik Mesin. Oh, kau ini ada saja. Sembarangan menuduh orang.
1: Alah, itu pasti siasatmu saja. Kau menggunakan kesempatan untuk membuat jasa. Dan setelah itu, kau pasti memaksa Mesin pindah ke rumahmu ini. Kau memang kunyuk jelek, tapi ompong. Manusia ricik.
0: Bagaimana ini? Tunggu dulu. Tunggu dulu.
1: Kau pun tidak lebih baik dari prajurit-prajurit Kediri yang tengik itu. Kau pun sama busuknya dengan mereka. Kau juga harus dibereskan.
0: Tunggu dulu.
1: Tiba-tiba marah.
0: Iya, begitulah sifat kambing peot. Ya selalu saya salah paham. Dia tidak pernah mengerti persoalan.
1: Tutup mulutmu, sapi ompong. Jangan merasa menjadi orang pintar, huh? Mesin ini sekarang sudah tinggal bersamaku. Dia sudah menjadi tanggung jawabku, tahu? Aku tidak ingin ada orang lain mengganggunya, termasuk kau.
0: Aku tidak pernah mengganggu dia.
1: Berani sekali kau membawanya pergi dari rumahku dan mengajaknya tinggal di rumahmu ini. Ayo Mesin, kita kembali ke Randu Wadon sekarang.
2: Iya, Nek. Tapi bagaimana dengan usahamu, Nek? Apakah kau bisa menemukannya?
1: Kau tidak perlu khawatir. Kalau kau ingin segera ketemu dengan suamimu, ayo, ikutilah aku.
2: Jadi, Nenek sudah berhasil menemukannya?
1: Kau pikir aku ini siapa? Nini Ragarunting sudah mengenal dengan baik daerah di sekitar Gunung Welirang. Lereng Gunung Arjuna maupun lereng Gunung Penanggungan. Sudahlah, ayo cepat kau siap-siap untuk menemui suamimu.
0: Tunggu, kalian mau kemana?
1: Kau tidak perlu ikut campur, sapi ompong. Kau urusi saja rumahmu yang seperti kandang babi hutan itu. Ayo, Mesin.
0: Waduh, jangan begitu. Kalau kalian pergi, aku harus ikut. Aku mau ikut.
1: Tidak boleh. Kau hanya akan mengganggu perjalanan saja.
0: Elah, masa mau ikut saja tidak boleh? Tapi kalaupun tidak boleh, aku akan tetap ikut. Aku toh tidak minta kau gendong. Aku bisa jalan sendiri.
1: Sudahlah.

0: Arya Kamandanu sendiri sebenarnya sudah merasa lelah dan mengantuk. Tapi walaupun sudah dicoba beberapa kali, pikirannya tak mau juga dibawa tidur. Ia kelihatan gelisah. Semenjak pertemuannya dengan Nini Raga Runting beberapa malam yang lalu, ia memang menjadi gelisah. Arya Kamandanu lalu bangkit dari pembaringannya. Ia mencium kening Panji Ketawang sebelum bergerak ke arah pintu. Baru saja tangannya menguak daun pintu, ketika mendadak telinganya menangkap desingan benda yang melesat sangat cepat.
1: Oh, kurang ajar. Ada yang ingin membokong aku dengan lemparan senjata rahasia. Aku harus hati-hati. Dia telah gagal membunuh aku. Dan pasti dia akan mengulanginya sekali ataupun dua kali lagi. Hei, ada sebatang anak panah menancap di daun pintu. Di ujung anak panah rupanya ada selembar daun lontar.
0: Arya Kamandanu lalu mencabut anak panah itu. Dan tangannya segera bergerak membuka lembaran daun lontar yang agaknya berisi sebuah pesan.
2: Kamandanu, kalau kau ingin bertemu dengan istrimu, ikutilah petunjukku ini. Kau jalan saja ke arah utara. Ikuti saja jalan setapak di belakang gubukmu ini. Kurang lebih 50 pal dari sini, ada sebuah gundukan bukit karang putih. Di bukit itulah istrimu sekarang ini menunggu. Nini Raga Runting.
1: Perempuan tua itu lagi. Apakah kata-kata yang ditulis di atas daun lontar ini bisa kupercaya? Jangan-jangan dia mempunyai maksud-maksud yang lain. Tapi baiklah, aku jadi penasaran. Apapun yang terjadi, aku akan datang ke Bukit Karang Putih.

0: Anda merasakan nyeri hebat di sendi, terutama di jempol kaki atau lutut, bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit, yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
1: Alhamdulillah, setelah minum Hazafit, setiap bangun tidur badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula, bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hazafit.
0: Hazafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Bagus. Akhirnya kau datang juga, Kamandan.
1: Aku datang untuk memenuhi pesan yang kau sampaikan melalui daun lontar itu.
0: Jadi kau menaruh kepercayaan juga padaku?
1: Semula aku ragu-ragu. Tapi ada baiknya aku datang ke tempat ini. Aku ingin memperoleh kepastian tentang istriku.
0: Jadi kau masih merasa mempunyai seorang istri?
1: Mesin adalah istriku. Kami dikawinkan secara sah menurut hukum-hukum adat dan hukum-hukum agama yang berlaku.
0: Kau tidak punya malu. Selama ini kau telah menyia-nyiakan istrimu, sehingga hidupnya terlunta-lunta. Kalau saja aku tidak segera datang menolongnya, barangkali prajurit-prajurit Kediri sudah membunuhnya beramai-ramai.
1: Kalau begitu aku wajib berterima kasih kepadamu.
0: Sudahlah, sudah. Sekarang begini, aku hanya akan memberikan mesin kepada seorang laki-laki yang benar-benar mencintainya.
1: Aku mencintainya?
0: Kau seorang pengecut. Seorang pengecut dan berjiwa kerdil tidak akan bisa sepenuhnya mencintai seorang wanita. Kau sebenarnya hanya mencintai dirimu sendiri saja. Kamandanu, sayang sekali. Aku tidak bisa begitu saja percaya padamu. Kau perlu kuuji lebih dulu. Kau boleh mengambil mesin, tapi sebelumnya kau harus bisa merebutnya dari tanganku.
1: Nini Raka Runting, sekalipun kau manusia setengah dewa, aku akan tetap merebut istriku dari tanganmu.
0: Bagus. Aku ingin melihat buktinya. Nah, bersiaplah.

0: Nini Raga Runting kemudian nampak mengurai selendangnya yang berwarna kuning. Arya Kamandanu mundur beberapa langkah untuk bersiap-siap menghadapi serangan. Dia tahu perempuan tua yang kini sedang mempersiapkan jurusnya adalah seorang pendekar pilih tanding. Karena itu dia merasa perlu untuk menggunakan Aji Seipi Angin.
1: Nah, Kamandanu, kalau kau dapat merobohkan aku, mengalahkan aku, kau berhak mengambil istrimu kembali. Tapi sebaliknya, kalau kau dapat kurobohkan, maka jangan harap kau akan dapat bersatu lagi dengan Meisin. Hei!

0: Mereka segera bertempur dengan sengit. Arya Kamandanu berusaha menahan serangan lini raga runting yang datang bagaikan gelombang air pasang. Suatu ketika, dia terpaksa melenting ke udara untuk menghindari sambaran jurus selendang kuning. Maka demikianlah, pertempuran berlangsung hingga 40 jurus tanpa ada tanda-tanda yang bakal keluar sebagai pemenang. Nampaknya, keduanya mempunyai tingkat kemampuan yang cukup seimbang.
1: Belum bisa merobohkan aku.
2: Kau juga belum bisa merobohkan aku, Nini Raga Runting.
1: Kalau begitu, pertarungan ini akan kita teruskan sampai salah satu di antaranya roboh.
2: Mengapa kau tidak mengalah saja, Nini Raga Runting? Mengapa kita harus membuang waktu dan membuang tenaga percuma?
1: Apa? Membuang waktu dan membuang tenaga percuma? Kamandanu, pertarungan ini adalah demi mempertahankan harga dirimu sebagai seorang laki-laki dan harga diri istrimu sebagai seorang wanita. Kau jangan menganggap pertarungan ini sepele.
2: Tapi, Nini Raga Runting.
1: Cukup. Kau tidak usah bicara apa-apa lagi. Sekarang bersiaplah untuk menghadapi jurus yang berikutnya. Aku tahu kau mempunyai aji seipi angin. Tapi percayalah, Kamandanu. Aji seipi anginmu itu tidak banyak berguna untuk menghadapi serangan-seranganku berikut ini. Kau ingin melihat buktinya? Bersiaplah.

0: Selesai berkata, Nini Raka Runting mengibas-ngibaskan selendang kuningnya. Selendang itu kemudian diselempangkan di bahunya. Kedua belah tangannya memegang ujung selendang. Dan nampak dia seperti sedang menggendong seorang anak kecil. Ya, itulah jurus andalan yang dimilikinya, yang dinamakan jurus Emban Gendong Momongan. Jurus ini kelihatannya sangat lemah, tapi sebenarnya mengandung kekuatan yang dahsyat sekali. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu terpaku melihat perempuan tua yang sepertinya bertingkah laku tidak wajar itu.
1: Aneh sekali kelakuan perempuan tua itu. Tapi aku tahu apa yang sekarang sedang dilakukannya. Pasti dia sedang mempersiapkan jurus-jurus andalannya.

Arya Kamandanu terkejut. Dia sama sekali tidak menduga datangnya serangan itu. Tiba-tiba saja Nini Raga Runting telah menjulurkan ujung selendangnya. Tapi pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat ringan dan...

Arya Kamandanu setengah tidak sadar membanting tubuhnya sejauh 3 batang tombak ke belakang. Dia menjadi ternganga keheranan karena mendadak di hadapannya telah berdiri 2 orang pendekar yang sudah siap berlaga.

0: Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu bisa berjumpa kembali dengan Maisin? Siapakah pendekar yang tiba-tiba saja hadir di tengah-tengah mereka? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
3: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
2: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
1: Dapatkan bioaktiva di Radio Galaksia FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Haedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Ya pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galasika dapatkan Bionetra di Radio Galasika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

dikum pelabuhan punya ikan caca orang yang demen lan masuk nung ati pantengin terus channel SMP yuk supados caca sakit selalu mengikuti hari-hari ini panjangnya sedang.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atas keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDS secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Nama Bapak siapa?
2: Pak Asdin.
1: Usianya berapa?
2: 55.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat Desa Dayungguneng.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Darah tinggi dengan asam urat.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Satu botol semenjelang dua.
1: Apa yang Bapak rasakan?
2: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya Bu.
4: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah, ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 081

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol,
2: dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, komplek kafe bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Belanja apa, Bu, hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Ya udah. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
3: Bakso bakso Arema.
4: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
5: Mas, udah siang begini kok belum berangkat?
6: Berangkat gimana, Dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
5: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
6: Prosagi?
5: Nih, coba.
7: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
8: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-6. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
4: Ayo, dengar radio.
5: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toy.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Edi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. L-Hapsi.

0: Madu mata celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHBC Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBC Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBC Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBC Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBC Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBC Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBC Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBC Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBC Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBC Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBC Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring pun Rita Pila.
1: Sim kuring pun Inong.
2: Sim kuring Yana Kermi.
3: Sim kuring Ria Fitria.
0: Ulah hilap, like,
1: dan subscribe.
3: Tuh hilap oge nge-share
1: di YouTube channel Bandung Musik.
3: Tuh hilapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. 1 minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, 1 botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Aku yakin sekarang.
1: Adik siapa?
2: Saima.
1: Saima, oh, sebuah nama yang bagus. Ibunya siapa?
3: Kenapa tidak tanya saya langsung?
1: Maaf, nama Anda?

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.
2: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Jengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbi dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbi tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Tuili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
4: Tuh waras tenan.
5: Tapi gak aku lek disuntik. Wedi.
4: Ora suntik-suntikan.
5: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kangelan ngulu.
4: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
5: Tetes. Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
4: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
5: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
6: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pecandu homer atau miras, jika dia mati, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi seperti penyembah berhala.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, serta celaan dan sikap orang-orang Yahudi di Madinah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi Madinah pada masa itu terus berusaha mencari alasan untuk membenarkan penolakan mereka terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam hati mereka mengetahui dengan sangat jelas bahwa beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah. Pengetahuan itu bukan sekadar dugaan, melainkan tercantum dalam kitab-kitab mereka dan ditegaskan pula di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 146, "Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya." Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas, bahkan seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka menolak bukan karena tidak tahu, melainkan karena kedengkian, kesombongan, dan keengganan tunduk kepada kebenaran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam Al-Quran khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 133, Allah berfirman, "Apakah kalian menyaksikan ketika kematian menghampiri Nabi Ya'qub, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kalian sembah sepeninggalku?' Anak-anaknya menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya.'" Ayat ini mengingatkan kita pada detik-detik terakhir kehidupan Nabi Ya'qub alaihissalam. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau tidak meninggalkan pesan tentang harta atau kekuasaan, tetapi bertanya tentang akidah. "Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada?" Maka anak-anaknya menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka menyembah Allah yang Maha Esa, Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak, dan mereka berserah diri sepenuhnya kepadanya. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 133 ini, yaitu ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Jika engkau benar mengikuti agama Ibrahim, mengapa engkau tidak mengikuti kami? Bukankah Ibrahim adalah leluhur Ya'qub, dan kami adalah pengikut Ya'qub?" Seolah-olah mereka berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak masuk Yahudi, padahal engkau mengaku berada di atas agama Ibrahim?" Nabi SAW pun terdiam. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban yang tegas. Allah berfirman, "Apakah kalian hadir ketika Ya'qub wafat? Apakah mereka menyaksikan sendiri wasiat Ya'qub kepada anak-anaknya? Padahal tidak pernah sekalipun Ya'qub mengatakan bahwa ia beragama Yahudi. Yang ia wariskan hanyalah tauhid, penyembahan kepada Allah yang Maha Esa." Disinilah Allah membongkar klaim mereka. Tidak ada penyebutan Yahudi dalam wasiat Ya'qub. Yang ada hanyalah perintah untuk menyembah Allah yang sama, yaitu Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Maka jelaslah bahwa agama para nabi adalah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah. Dari sini kita memahami bahwa orang-orang Yahudi saat itu hanya mencari pembenaran terhadap keyakinan mereka, bukan kebenaran itu sendiri. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, mengapa orang-orang Yahudi sudah banyak yang tinggal di sana, seperti Bani Qunaika, Bani Nadir, dan Bani Quraizah? Padahal mereka bukan penduduk asli Madinah. Keberadaan orang-orang Yahudi di Madinah tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berlangsung jauh sebelum hijrah Nabi SAW. Sebagian besar sejarawan menjelaskan bahwa mereka berasal dari wilayah Syam dan Yaman, lalu berpindah ke Jazirah Arab akibat berbagai peristiwa besar seperti peperangan, penindasan kekuasaan Romawi, serta runtuhnya kerajaan Yahudi di Palestina. Selain faktor sejarah tersebut, terdapat pula keyakinan yang sangat kuat di kalangan orang-orang Yahudi tentang akan datangnya seorang nabi terakhir pada akhir zaman. Mereka meyakini bahwa nabi tersebut berasal dari Bani Israel.
Dalam kitab-kitab mereka juga disebutkan ciri-ciri negeri tempat hijrahnya sang Nabi, yaitu sebuah wilayah yang dipenuhi kebun kurma dan berada di antara dua daerah berbatu. Ciri-ciri ini sangat sesuai dengan Yatsrib yang kelak dikenal sebagai Madinah. Karena itulah, sebagian orang Yahudi memilih menetap di wilayah tersebut dengan harapan dapat menyambut kedatangan Nabi yang mereka tunggu, bahkan berharap memperoleh kedudukan dan pengaruh ketika ia diutus. Namun, ketika Nabi yang dinantikan itu benar-benar datang, kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka. Nabi tersebut bukan berasal dari Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Disinilah ujian hati mereka bermula. Kebenaran yang selama ini mereka nantikan ternyata tidak sejalan dengan keinginan dan kebanggaan kesukuan mereka. Akibatnya, kesombongan mengalahkan kejujuran, sehingga banyak di antara mereka memilih menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mengenal kebenaran itu dalam kitab-kitab mereka sendiri. Padahal Allah berfirman tentang mereka bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad lebih baik daripada

Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menjelaskan persoalan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Allah berfirman bahwa orang-orang yang kurang akalnya berkata dengan nada mencela, "Apakah yang memalingkan umat Islam dari Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Maka Allah memerintahkan nabinya untuk menjawab, "Katakanlah, wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus." Dikisahkan, setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, selama kurang lebih 16 bulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih melaksanakan salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ketika itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa senang dan berkata, "Lihatlah, ternyata ada kesesuaian antara kami dan kalian. Kita sama-sama menghadap Baitul Maqdis." Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memalingkan kiblat ke Makkah, karena pada saat itu Ka'bah masih dipenuhi patung-patung berhala. Maka beliau masih mengikuti arah kiblat yang juga dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Namun, hati Rasulullah tidak pernah merasa tenang. Beliau sangat berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah yang mengarahkan kiblat ke Baitullah Al-Haram di Makkah, kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajahnya ke langit, seolah memohon dan menanti wahyu dari Allah. Hingga akhirnya turunlah firman Allah, "Sungguh kami telah melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka sungguh akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Sejak saat itulah turun perintah yang tegas. Rasulullah dan para sahabat tidak lagi menghadap kiblatnya orang-orang Yahudi, tetapi menghadap Baitullah Al-Haram. Maka pada saat itu pula, kaum muslimin serentak memalingkan arah kiblat mereka ke kiblat yang baru. Inilah kiblat khusus bagi umat Islam, kiblat tauhid, kiblat yang mempersatukan umat hingga hari kiamat. Namun perubahan ini justru membangkitkan amarah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mulai menghasut, menebar keraguan, dan mempengaruhi kaum munafik serta orang-orang yang membenci ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata dengan nada meremehkan, "Lihatlah Muhammad itu, aneh. Kadang salat menghadap Baitul Maqdis, sekarang berpindah ke Masjidil Haram. Agama apa ini? Masa kiblat bisa berubah-ubah? Kalau memang agamanya itu benar, tentu tidak akan berpindah-pindah." Ucapan ini bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengolok-olok dan meremehkan ajaran Islam. Padahal, perubahan kiblat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, sebagian orang munafik dan orang-orang yang lemah, imannya mulai terpengaruh oleh syubhat ini. Maka Allah kembali menegaskan dalam firman-Nya bahwa yang berkata demikian adalah orang-orang yang kurang akalnya. Mereka mempertanyakan, "Mengapa umat Islam dipalingkan dari kiblat yang dahulu mereka hadapi, lalu diarahkan ke kiblat yang lain?" Pertanyaan itu bukan lahir dari keinginan untuk memahami, tetapi dari kedengkian dan penolakan terhadap kebenaran. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah karakter orang-orang Yahudi. Ketika mereka tidak menyukai sesuatu, mereka akan menebar hasutan, mencari celah untuk melemahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun perlu kita pahami, pemindahan kiblat ini bukan kehendak manusia, bukan pula keputusan Rasulullah semata, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan hikmah besar di balik peristiwa ini melalui firman-Nya. "Dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu engkau berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang." Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menjelaskan bahwa pemindahan kiblat adalah ujian iman. Hasutan orang-orang Yahudi yang berkata, "Lihatlah ajaran Muhammad kadang menghadap Baitul Maqdis, sekarang berpindah ke Ka'bah. Kalau ini agama yang benar, mengapa berubah-ubah?" Ternyata kalimat hasutan ini mampu menggoyahkan sebagian orang yang imannya lemah. Namun bagi orang-orang beriman yang kokoh imannya, peristiwa ini justru menjadi bukti kebenaran wahyu dan kerasulan Nabi Muhammad.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menegaskan bahwa pemindahan kiblat ini bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk membedakan siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling dari ajarannya. Begitulah cara orang-orang Yahudi menghasut umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, pada saat perintah pemindahan kiblat itu turun, ternyata tidak semua kaum muslimin langsung mengetahuinya. Salah satu peristiwa yang masyhur terjadi di Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat menyebutkan mereka sedang melaksanakan salat asar, ada pula yang mengatakan salat subuh. Ketika mereka telah menyelesaikan satu rakaat dan memasuki rakaat kedua, tepatnya dalam keadaan rukuk, datanglah seorang sahabat yang diutus Rasulullah untuk menyampaikan kabar. Ketahuilah, kiblat telah dipalingkan dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Bayangkan keadaan itu. Mereka sedang rukuk dalam salat, lalu kabar tersebut sampai kepada mereka. Tanpa ragu dan tanpa menunda, mereka segera memutar arah tubuh dalam keadaan rukuk, memalingkan badan mereka menuju Ka'bah, lalu melanjutkan salat hingga selesai. Setelah salam, sebagian dari mereka saling bertanya dengan hati yang diliputi kegelisahan, bagaimana dengan salat kita? Rakaat pertama kita menghadap Baitul Maqdis, sementara rakaat kedua kita menghadap Baitullah Al-Haram. Bahkan ada pula yang bertanya dengan penuh kepedulian, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, sementara mereka belum sempat menghadap kiblat yang baru? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menenangkan hati dan meneguhkan iman, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman dalam ayat ini adalah salat kalian. Allah tidak menilai kemana arah kiblat yang kalian hadapi sebelumnya, tetapi menilai ketaatan kalian ketika perintah itu datang. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya yang dilakukan dengan keimanan dan ketaatan. Karena sesungguhnya Allah Maha Ra'uf, Maha Lembut, dan Maha Rahim, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Semua itu tetap diberi pahala. Dari sinilah para ulama mengambil kaidah dalam fikih. Jika seseorang sudah berijtihad semampunya untuk menentukan arah kiblat, lalu ternyata keliru, maka salatnya tetap sah dan tidak wajib diulang. Peristiwa seperti ini pernah dialami para sahabat. Diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Malam itu gelap dan kami tidak mengetahui arah kiblat. Maka masing-masing dari kami sholat menurut arah yang ia yakini. Ketika pagi tiba, kami menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengulang sholat." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Demikian pula peristiwa pemindahan kiblat, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan sholat dan iman hamba-hambanya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebanggaan, bahkan disertai nada kesombongan. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami telah dianugerahi ilmu yang banyak. Kami telah diberikan Taurat. Dan barang siapa yang telah diberikan Taurat, sungguh ia telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak." Ucapan itu bukan sekadar pernyataan, melainkan klaim kebenaran sepihak, seolah-olah seluruh ilmu dan petunjuk telah berhenti pada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Beliau tidak segera membantah, tidak pula terpancing oleh kesombongan itu. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 109. "Katakanlah, wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan lautan sebanyak itu pula." Ayat ini adalah jawaban yang sangat tegas dengan makna yang jelas, bahwa ilmu Allah tidak terbatas dan tidak mungkin diklaim atau dibatasi hanya oleh satu kaum saja, apalagi oleh kitab Taurat saja. Memang benar bahwa Taurat adalah kitab samawi yang diturunkan oleh Allah. Namun ia bukanlah satu-satunya kitab. Karena setelah itu, Allah menurunkan Al-Quran, kitab penutup yang membenarkan, menyempurnakan, dan mencakup ajaran seluruh kitab-kitab langit sebelumnya. Al-Quran datang bukan untuk meniadakan kebenaran wahyu terdahulu, tetapi untuk meluruskan penyimpangan, menyempurnakan petunjuk, dan menjadi pedoman terakhir bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, begitulah sikap orang-orang Yahudi, wahai saudara-saudaraku seiman. Mereka terus berusaha mencari pembenaran bagi agama mereka, meskipun dalam hati mereka mengetahui bahwa kebenaran berada di pihak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, sebelum hijrah, orang-orang musyrik Arab pernah datang ke Madinah. Mereka menemui para tokoh dan pendeta Yahudi meminta pendapat tentang kemunculan seorang nabi di Makkah. Orang-orang musyrik berkata, "Wahai pendeta, di Makkah ada seorang pemuda yang mengaku sebagai nabi. Bagaimana pendapat kalian?" Maka pendeta Yahudi itu menjawab, "Jika begitu, uji dia dengan 3 pertanyaan. Jika ia mampu menjawabnya, maka dia benar-benar seorang nabi. Namun jika tidak, dustakanlah kenabiannya." Orang-orang musyrik Quraisy pun merasa gembira dan bertanya, "Apa 3 pertanyaan itu?" Pendeta itu dijawab, "Pertama, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang mengelilingi penjuru bumi, timur, barat, utara, dan selatan. Bagaimana kisahnya? Kedua, tanyakan tentang sekumpulan pemuda yang berlindung di dalam sebuah gua dengan kisah yang sangat menakjubkan. Dan ketiga, tanyakan kepadanya tentang hakikat ruh. Apa itu ruh?" Orang-orang musyrik pun pulang ke Makkah dengan penuh rasa percaya diri. Mereka berkata kepada para pembesar Quraisy, "Kita sudah memiliki cara untuk mendustakan Muhammad. Ia pasti tidak akan mampu menjawab 3 pertanyaan ini. Kuncinya sudah kita pegang." Namun mereka tidak menyadari satu hal besar, bahwa Allah lah yang menguasai ilmu langit dan bumi, dan wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab semua pertanyaan itu dengan kebenaran yang abadi. Maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mampu menjawab 3 pertanyaan ini, kami akan beriman kepadamu. Namun jika engkau tidak sanggup menjawabnya, kami akan mendustakan kenabianmu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan tenang, "Silakan." Mereka pun mulai bertanya tentang beberapa hal. Pertama, tentang seorang raja yang berkeliling ke seluruh penjuru bumi, timur, barat, utara, dan selatan. Bagaimana kisahnya? Kedua, tentang sekumpulan pemuda yang terperangkap di dalam sebuah gua dengan kisah yang sangat menakjubkan. Dan ketiga, tentang hakikat ruh. Apa itu ruh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keyakinan dan kelapangan hati berkata, "Besok akan aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian." Namun pada saat itu, Rasulullah lupa mengucapkan insya Allah. Karena Rasulullah lupa mengucapkan insya Allah, maka keesokan harinya Jibril alaihissalam tidak turun. Hari berikutnya pun tidak turun. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, bahkan hingga mendekati 1 bulan, wahyu belum juga datang. Akhirnya, dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terasa sesak. Beliau gelisah, memikirkan apa yang harus disampaikan kepada kaum muslimin. Sementara itu, orang-orang musyrik menyebarkan kabar bohong. Muhammad bukan nabi. Buktinya, dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Hingga akhirnya, Jibril alaihissalam pun turun membawa jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan surah Al-Kahfi. Allah menjelaskan, raja yang berkeliling ke seluruh penjuru bumi itu adalah Dzulqarnain. Pemuda-pemuda yang kisahnya menakjubkan itu adalah Ashabul Kahfi. Adapun tentang ruh, Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku." Jawaban-jawaban ini sudah sangat jelas bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah karena sudah mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut. Namun bagi orang-orang musyrik, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, diberi peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Hingga pada suatu hari, jawaban ini pun sampai kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, mereka telah mengetahui bahwa beliau mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan wahyu dari Allah. Namun, kenyataannya mereka tetap tidak beriman. Bahkan kesombongan mereka semakin bertambah, keangkuhan mereka semakin nyata, dan permusuhan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terbuka. Inilah sikap orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, kaum Nasrani justru banyak yang menerima Islam. Bahkan penduduk Najran, mayoritas Nasrani dari Yaman, ketika berdialog dan berdebat dengan Rasulullah tentang ketuhanan, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Adapun orang-orang Yahudi, meskipun Rasulullah tinggal di Madinah, bermuamalah langsung dengan mereka, dan mereka menyaksikan berbagai mukjizat beliau, jumlah orang Yahudi yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Salah satu yang paling masyhur adalah Abdullah bin Salam, seorang tokoh dan ulama besar Yahudi. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Bisakah engkau berbicara kepada kaummu? Mudah-mudahan Allah memberi mereka hidayah." Abdullah bin Salam menjawab, "Wahai Rasulullah, itu sia-sia." Namun Rasulullah tetap ingin mencoba. Maka dikumpulkanlah orang-orang Yahudi itu. Saat itu Abdullah bin Salam menyembunyikan keislamannya terlebih dahulu. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kalian tentang diriku?" Mereka menjawab dengan pujian, "Engkau adalah orang baik, anak dari orang baik, dan keturunan orang-orang baik." Lalu Abdullah bin Salam pun bersyahadat di hadapan mereka. Seketika itu juga ucapan mereka berubah, "Engkau orang buruk, anak orang buruk, dan keturunan orang-orang buruk." Lihatlah betapa cepatnya mereka membalikkan penilaian hanya karena perbedaan keyakinan. Inilah watak mereka. Ketika kebenaran bertentangan dengan hawa nafsu, maka kebenaran itulah yang mereka musuhi. Karena itulah, orang-orang Yahudi tidak banyak masuk Islam pada masa itu. Mereka dikenal keras kepala dan enggan tunduk. Meskipun Allah telah menganugerahkan kepada mereka kecerdasan yang tinggi, bahkan kecerdasan mereka seringkali melebihi rata-rata manusia. Namun kecerdasan itu tidak mengantarkan mereka kepada hidayah. Karena ilmu yang tidak diamalkan tidak akan menyelamatkan. Maka Allah mengibaratkan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang banyak. Ia memikul ilmu, tetapi tidak memahami dan tidak mengamalkannya. Allah berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal." Amat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Inilah sebabnya mengapa dalam surah Al-Fatihah Allah menyebut dua golongan yang menyimpang. Golongan yang dimurkai, yaitu mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya, itulah kaum Yahudi. Dan golongan yang sesat, yaitu mereka yang rajin beramal tetapi tanpa ilmu, itulah kaum Nasrani. Adapun Islam adalah ummatan wasatan, umat pertengahan. Kita memiliki ilmu dan kita mengamalkannya. Tidak seperti Yahudi yang berilmu tanpa amal, dan tidak pula seperti Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Maka dialog-dialog Allah tentang orang-orang Yahudi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya menunjukkan satu hal, bahwa mereka hanya mencari pembenaran atas agama mereka, meskipun mereka mengetahui bahwa kebenaran berada di pihak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilis.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kong. Anak apa dokter?
1: Walah, teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan yo Kong. Yuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbe besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yo konsumsine dong mbe besti Kong. Kok ramen kasate teh besti ya Kong?
0: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasate.
1: Ora Kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta Kong?
0: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nanti Kong? Gek regane?
0: Ha ning apotek-apotek kan oke. Kowe barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben awak sehat terus le.
1: Kaya aku ki lho.
0: Terus terus ae gek nang ngono apotek dhewe kok.
1: Lah aku gajeke sampean yo diturun Kong.
0: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamu ngunjuk teh hitam besti. Buktene mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya, jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah, yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kakan Kamandano. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: lagi apa?
1: Lagi nyiapin minum sayang, ini untuk kamu.
0: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
1: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
0: Terus, ini buat siapa, Ma?
1: Ini buat Papa.
0: Kalau Papa berapa tetes?
1: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
0: Lalu buat Kakek?
1: Dikasih 10 tetes, sayang, biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
0: Lalu Mama berapa tetes?
1: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu, biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
0: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
1: Iya, sayang. Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
0: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
1: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-173 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

Arya Kamandanu seringkali merasa kesal karena keponakannya malas berlatih olah kanuragan. Goncangan-goncangan kehidupan yang dialami selama ini membuat dia kurang mampu mengendalikan diri. Seringkali Panji Ketawang kena damprat dan bentakan-bentakan. Tapi Arya Kamandanu segera menyesal begitu melihat keponakannya menangis dengan pandangan mata tak bersalah. Buru-buru dia berusaha menghibur hati bocah kecil itu. Dan pada malam harinya, sebelum berangkat tidur, dia memberi nasihat banyak-banyak tentang berbagai hal.

0: Kau harus percaya, Panji. Ilmu kanuragan itu penting, bukan untuk mencari musuh. Sebab kadangkala kita dipaksa untuk melakukan kekerasan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Di dunia ini ada banyak ragam manusia. Mereka ada yang berwatak baik, tapi tidak sedikit yang mempunyai watak jahat. Suatu ketika barangkali kita akan bertemu dengan orang-orang yang berwatak jahat, yang bermaksud mencelakakan diri kita. Pada saat itulah, ilmu kanuragan akan sangat berguna. Setidak-tidaknya untuk menyelamatkan diri kita dari ancaman bahaya. Kau mengerti bukan? Apa yang kumaksudkan? Panji? Hei, Panji! Dasar bocah gendeng. Diberi nasihat malah tidur. Hei, kau belum tidur ya? Panji? Kenapa kau menangis? Ada apa?
1: Paman, saya minta maaf, Paman. Saya seringkali membuat Paman Arya Mandanu kesal.
0: Sudahlah, kau tidak perlu menangis. Sudah berapa kali Paman berkata padamu, kau jadi laki-laki jangan gampang mengeluarkan air mata. Kalau kau gampang menangis, berarti jiwamu lemah. Dan kalau laki-laki berjiwa lemah, maka dia tidak akan dihargai teman-temannya. Sudahlah, tidak perlu menangis. Paman tidak apa-apa kok. Kau tidak perlu minta maaf.
1: Paman, sampai kapan kita akan tinggal di tempat ini?
0: Kenapa kau tanyakan itu?
1: Saya kangen sama bapak dan ibu.
0: Panji, rupanya kau belum tahu apa yang telah terjadi atas diri orang tuamu.

Akhirnya Panji Ketawang tidur pulas sekali. Dengan perasaan iba, Arya Kamandanu mengusap kepala bocah itu. Si bocah menggeliat dan membalikkan tubuhnya. Arya Kamandanu lalu menyelimuti tubuh keponakannya dengan sepotong kain yang sudah usang.

0: Panji, alangkah malangnya nasibmu. Dalam usia bocahmu kau sudah harus hidup dengan cara seperti ini. Kau sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Maafkan aku, Panji. Maafkan pamanmu ini. Aku seringkali berbuat kasar padamu. Kadangkala aku merasa malu sendiri. Aku malu berhadapan dengan jiwa bocahmu yang masih polos seperti, ya, seperti kertas putih. Baiklah. Mulai sekarang aku berjanji tidak akan berbuat kasar lagi padamu. Aku sudah berjanji di depan ibumu, sebelum ibumu meninggalkan dunia fana ini. Aku berjanji akan merawatmu dan memeliharamu dengan baik. Dan aku akan berusaha untuk menepati janjiku itu.
1: Tangan Arya Kamandanu melayang menepuk seekor nyamuk besar yang hinggap di pipi keponakannya. Bocah kecil itu terkejut sebentar, kemudian tidur lagi. Arya Kamandanu lalu bangkit. Mendadak telinganya yang peka menangkap desir suara yang mencurigakan di halaman gubuknya.
0: Aku mendengar suara langkah-langkah. Jelas sekali bahwa langkah-langkah itu adalah langkah-langkah kaki manusia. Kalau tidak salah, arahnya di pojok halaman sana, di sebelah selatan. Mau apa orang itu?

0: Arya Kamandanu menutup pintu gubuknya sebelum melangkah keluar. Sebentar kemudian dia sudah berada di pojok halaman yang remang-remang. Suasana sangat lengang dan sunyi. Sementara di atas langit penuh bertaburan bintang gemintang. Cahaya bulan menerangi bukit-bukit kecil yang bertebaran di sekitar lereng Gunung Arjuna. Arya Kamandanu tersentak. Jantungnya seolah-olah berhenti berdenyut. Tiba-tiba saja dia melihat sesosok tubuh manusia di hadapannya. Manusia itu jelas adalah seorang perempuan. Dia duduk dengan tenangnya, bersila di atas sepongkah batu karang. Arya Kamandanu sudah akan melangkah, tapi segera dia mengurungkan niatnya, begitu mendengar sebuah kidungan. Kidungan itu bernada sangat sendu. Iramanya mengalun sedih dan memancarkan kasih sayang seorang ibu sejati.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri.

0: jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

Mengapa kau berdiri di situ? Hei, ayo kemarilah. Aku bukan demit. Aku manusia biasa yang bisa diajak bicara.

0: Aku hanya ingin tahu siapa kau ini sebenarnya dan apa maksudmu datang kemari. Kalau tidak salah, sudah dua kali ini kau datang mengintai tempat tinggalku.
1: Kau keliru. Aku sudah sering mampir ke tempat ini. Bahkan sebelum kau tinggal di sini, aku sudah sering datang ke tempat ini.
0: Mungkin kau benar. Memang aku belum lama tinggal di sini. Bunyi bait-bait kidungmu sangat indah dan mengesankan. Mengapa kau memperdengarkan kidungan itu padaku? Apakah kau mempunyai maksud-maksud tertentu?
1: Tidak. Kidungan itu adalah milikku. Kalau aku menyanyikannya, itu juga untuk diriku sendiri. Bahwa kau kebetulan ikut mendengarnya, aku tidak ambil peduli. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Kau jangan terlalu berprasangka.
0: Baiklah, maafkan aku.
1: Kau tidak perlu minta maaf padaku.
0: Aku masih penasaran. Hatiku mengatakan bahwa kau bukanlah orang yang jahat. Tapi aku tidak tahu apa sebenarnya yang kau inginkan.
1: Aku ingin bicara denganmu.
0: Tentang apa?
1: Namaku Nini Raga Runting. Sudah hampir 70 tahun aku menghirup udara di permukaan bumi ini. Sudah berbagai macam peristiwa aku saksikan dengan telinga dan mata kepalaku sendiri. Aku tahu bahwa hidup ini terdiri dari dua unsur. Alam ini diciptakan serba dua, di mana yang satu berpasangan dengan yang lain. Ada siang, ada malam. Ada tinggi, ada yang rendah. Ada yang luhur, ada yang hina. Aku tahu. Akhirnya suatu ketika seorang laki-laki harus mengawini seorang wanita. Mereka lalu hidup berpasangan sebagai suami istri. Mereka lalu berusaha saling membahagiakan, saling mengisi. Tapi biasanya laki-laki lalu berbuat tidak adil. Dia selalu meminta lebih banyak dari apa yang sepantasnya diterimanya. Dan si wanita selalu menjadi korban karenanya. Oh, di dunia ini banyak sekali wanita yang hidup menderita. Hidup terlunta-lunta gara-gara sifat dan watak laki-laki yang ingin menang sendiri. Bagaimana pendapatmu?
0: Kau bicara tentang keadilan. Tapi kukira pendapatmu itu pun tidak adil. Kukira tidak semua laki-laki seperti itu.
1: Bagaimana dengan kau sendiri?
0: Aku?
1: Iya.
0: Apa maksudmu?
1: Apakah kau cukup berlaku adil terhadap istrimu?
0: Dari mana kau tahu bahwa aku sudah punya istri?
1: Aku tidak mengatakan bahwa kau punya istri. Kukira sebaiknya kau tidak pernah punya istri. Kau tidak patut hidup berdampingan dengan seorang wanita.
0: Kau jangan mudah menilai seseorang. Kukira kau adalah seorang wanita tua yang kurang bijak. Kita belum saling mengenal. Kau belum tahu siapa diriku.
1: Kau keliru, anak muda. Aku tahu siapa dirimu. Bukankah kau Arya Kamandanu, anaknya

0: Oh, jadi rupanya kau sudah mengenalku.
1: Sudahlah, Kamandanu. Kau adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kau hanya bertindak menuruti perasaan. Kau tidak pernah mempunyai pertimbangan lain selain menuruti pikiran-pikiranmu yang picik. Kau berjiwa kerdil. Kau sulit memahami orang lain. Lihat saja buktinya. Kau enak-enak hidup di sini tanpa mau tahu bagaimana nasib istrimu.
0: Tunggu. Tunggu dulu. Kau juga kenal istriku. Kau tahu di mana dia sekarang?
1: Istrimu hidup menderita, Kamandanu. Dalam keadaan hamil, dia hidup terlunta-lunta.
0: Di mana dia sekarang? Kau tahu di mana dia sekarang?
1: Kau tidak perlu mencarinya.
0: Tunggu.
1: Kau tidak perlu tahu di mana dia berada sekarang ini. Kau tidak perlu mencarinya. Dan kalaupun toh kau tahu, kau tidak akan bisa menemuinya. Dengar baik-baik, Kamandanu. Istrimu sudah binasa di tangan prajurit-prajurit Kediri.

0: Bohong! Dusta! Aku tidak percaya!
1: Kau boleh saja tidak percaya, dan aku tidak akan memaksamu untuk percaya.
0: Tunggu, tunggu dulu.
1: Aku mempunyai keperluan lain. Aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini.
0: Kurang ajar. Kau pasti sengaja datang kemari untuk mengganggu ketentramanku. Aku tidak percaya apa yang baru saja kau sampaikan padaku. Aku tidak percaya bahwa Mesin sudah meninggal. Kau...
1: Mengapa kau tiba-tiba menyerangku? Kau orang yang tidak tahu aturan. Kau bukannya berterima kasih karena ku beri kabar tentang istrimu, kau malah menyerang aku.
0: Kau pasti bermaksud mempermainkan aku. Aku tidak percaya keterangan yang kau berikan. Dan aku akan memaksamu untuk memberikan keterangan yang benar.

0: Arya Kamandanu ingin segera bisa memenangkan pertarungan. Karena itu dia menggunakan Aji Seipi Angin untuk melampari jurus-jurus ilmu kanuragan Naga Puspa tahap kedua. Tapi dia menjadi heran seketika. Perempuan tua yang menjadi lawannya ternyata mampu mengimbangi kemampuan ilmunya. Bahkan nampaknya lawannya itu masih berada di atas angin. Jurus-jurusnya, baik jurus pertahanan maupun jurus yang bersifat menyerang, sangat aneh bentuknya. Arya Kamandanu menjadi kesal. Sudah 20 jurus berlalu, masih belum ada tanda-tanda bahwa dia akan mampu merobohkan Nini Raga Runti.
1: Nah, Arya Kamandanu, aku tidak bisa lama-lama melayanimu. Aku mempunyai urusan yang lebih penting.
2: Hei, tunggu dulu. Jangan pergi dulu.

tua itu? Siapa dia sebenarnya? Aku tetap tidak percaya bahwa Mesin telah menjadi korban kebiadaban prajurit-prajurit Kediri. Tapi, bukankah hal itu bisa saja terjadi? Oh, Mesin. Kalau sampai hal itu benar-benar terjadi, aku merasa berdosa sekali. Aku...

0: Arya Kamandanu masih berdiri termangu di sudut halaman yang remang-remang. Matanya terus menatap ke arah kegelapan, di mana perempuan itu tadi lenyap. Dia sangat menyesal, mengapa tidak bisa mengorek keterangan dari perempuan tua itu lebih banyak.
1: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
2: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
3: Sakit lemas jantung.
2: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
3: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
2: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
3: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
2: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
3: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
2: Hasilnya sekarang?
3: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
4: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.
0: Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu masih berdiri termangu di sudut halaman. Walaupun dia tidak begitu percaya berita yang disampaikan perempuan tua itu, namun hatinya berdebar juga. Sungguh-sungguh akan terasa berat jika harus menerima kenyataan bahwa Meixin sudah tak ada lagi. Dia sebenarnya sangat mencintai wanita itu yang sekarang ini sudah menjadi istrinya. Kalau toh dia tidak menunjukkan perasaan cintanya kepada Meixin, hal itu karena dia merasa telah dikecewakan. Hatinya telah patah arang. Rasa kecewa itu bagaikan ujung sebilah pisau yang telah menikam dan merobek-robek jantungnya. Tapi setiap kali dia ingat bahwa sebenarnya Meixin tidak bersalah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meratapi nasibnya sendiri. Malam semakin larut. Sekali waktu bulan tenggelam di balik awan, kabut pegunungan yang dingin mulai turun perlahan-lahan ketika Arya Kamandanu melangkah

0: Mesin.
1: Oh, sepertinya telah terjadi perkelahian sengit di tempat ini. Oh, nah itu, ada sosok tubuh tergeletak di atas rumput. Oh, rupanya prajurit-prajurit Kediri itu sampai juga ke tempat ini. Tapi semuanya sudah mati. Oh, aku tahu. Ada 6 orang prajurit Trobo binasa dalam keadaan luka-luka parah. Dan semuanya mengalami luka-luka dalam. Pasti si sapi ompong yang telah menolong Mesin. Untung sekali si kunyuk jelek itu datang. Kalau tidak, tentu Mesin sudah dibawa pergi. Kalau begitu, sekarang Mesin pasti berada di sana, di Randu Lanang.

0: 公公，公公dulu kambing peot. Sabar.
1: Sabar.
0: Sabar. Ada apa ini? Kok tiba-tiba menyerang seperti orang kesurupan?
1: Alah, jangan pura-pura sapi ompong. Kau sudah menculik mesin.
0: Aduh, aduh. Jangan menuduh orang sembarangan saja. Yang menculik itu siapa? Apakah aku ini punya tampang seorang penculik wanita?
1: Buktinya mesin tidak ada lagi di rumahku. Pasti kau yang membawanya kemari.
0: Tunggu dulu. Akan kujelaskan dulu. Begini, kemarin malam ada prajurit-prajurit Kediri datang ke Randu Wadon. Mereka bermaksud menangkap mesin. Nah, aku lalu membereskan mereka semuanya. Kalau tidak ada aku, mesin pasti sudah ditangkap dan dibawa ke kota Singosari. Begitu ceritanya. Bukannya aku menculik mesin. Oh, kau ini ada-ada saja. Sembarangan menuduh orang.
1: Alah, itu pasti siasatmu saja. Kau menggunakan kesempatan untuk membuat jasa. Dan setelah itu, kau pasti memaksa mesin pindah ke rumahmu ini. Kau memang kuduk jelek, tapi ompong. Manusia licik.
0: Bagaimana ini? Tunggu dulu. Tunggu dulu.
1: Kau pun tidak lebih baik dari prajurit-prajurit Kediri yang tengik itu. Kau pun sama busuknya dengan mereka. Kau juga harus dibereskan.
0: Tunggu dulu.
1: Tiba-tiba marah.
0: Iya, begitulah sifat kambing peot. Ya selalu saya salah paham. Dia tidak pernah mengerti persoalan.
1: Tutup mulutmu, sapi ompong. Jangan merasa menjadi orang pintar, huh? Mesin ini sekarang sudah tinggal bersamaku. Dia sudah menjadi tanggung jawabku, tahu? Aku tidak ingin ada orang lain mengganggunya, termasuk kau.
0: Aku tidak pernah mengganggu dia.
1: Berani sekali kau membawanya pergi dari rumahku dan mengajaknya tinggal di rumahmu ini. Ayo mesin, kita kembali ke Randu Wadon sekarang.
2: Iya, Nek. Tapi bagaimana dengan usahamu, Nek? Apakah kau bisa menemukannya?
1: Kau tidak perlu khawatir. Kalau kau ingin segera ketemu dengan suamimu, ayo, ikutilah aku.
2: Jadi, Nenek sudah berhasil menemukannya?
1: Kau pikir aku ini siapa? Nini Raga Runting sudah mengenal dengan baik daerah di sekitar Gunung Welirang. Lereng Gunung Arjuna maupun lereng Gunung Penanggungan. Sudahlah, ayo cepat kau siap-siap untuk menemui suamimu.
0: Tunggu, kalian mau kemana?
1: Kau tidak perlu ikut campur, sapi ompong. Kau urusi saja rumahmu yang seperti kandang babi hutan itu. Ayo, mesin.
0: Waduh, jangan begitu. Kalau kalian pergi, aku harus ikut. Aku mau ikut.
1: Tidak boleh. Kau hanya akan mengganggu perjalanan saja.
0: Elah, masa mau ikut saja tidak boleh? Tapi kalaupun tidak boleh, aku akan tetap ikut. Aku toh tidak minta kau gendong. Aku bisa jalan sendiri.
1: Sudahlah, Mesin. Jangan pedulikan sapi ompong itu. Ayo kita berangkat.
0: Tunggu.

0: Seperti biasanya, lereng Gunung Arjuna diselimuti kabut tipis. Kabut itu melayang-layang ringan dari pohon ke pohon. Panji Ketawang sudah tidur sejak sore tadi. Arya Kamandanu sendiri sebenarnya sudah merasa lelah dan mengantuk. Tapi walaupun sudah dicoba beberapa kali, pikirannya tak mau juga dibawa tidur. Ia kelihatan gelisah. Semenjak pertemuannya dengan Nini Raga Runting beberapa malam yang lalu, ia memang menjadi gelisah. Arya Kamandanu lalu bangkit dari pembaringannya. Ia mencium kening Panji Ketawang sebelum bergerak ke arah pintu. Baru saja tangannya menguak daun pintu, ketika mendadak telinganya menangkap desingan benda yang melesat sangat cepat.
1: Oh, kurang ajar. Ada yang ingin membokong aku dengan lemparan senjata rahasia. Aku harus hati-hati. Dia telah gagal membunuh aku. Dan pasti dia akan mengulanginya sekali ataupun dua kali lagi. Hei, ada sebatang anak panah menancap di daun pintu. Di ujung anak panah rupanya ada selembar daun lontar.
0: Arya Kamandanu lalu mencabut anak panah itu. Dan tangannya segera bergerak membuka lembaran daun lontar yang agaknya berisi sebuah pesan.
2: Kamandanu, kalau kau ingin bertemu dengan istrimu, ikutilah petunjukku ini. Kau jalan saja ke arah utara. Ikuti saja jalan setapak di belakang gubukmu ini. Kurang lebih 50 pa dari sini, ada sebuah gunung.

Apakah kata-kata yang ditulis di atas daun lontar ini bisa kupercaya? Jangan-jangan dia mempunyai maksud-maksud yang lain. Tapi baiklah, aku jadi penasaran. Apapun yang terjadi, aku akan datang ke Bukit Karang Putih.

0: Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi? Terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit, yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
1: Alhamdulillah, setelah minum Hazafit, setiap bangun tidur badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula, bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hazafit.
0: Hazafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Bagus. Akhirnya kau datang juga, Kamandan.
1: Aku datang untuk memenuhi pesan yang kau sampaikan melalui daun lontar itu.
0: Jadi kau menaruh kepercayaan juga padaku?
1: Semula aku ragu-ragu. Tapi ada baiknya aku datang ke tempat ini. Aku ingin memperoleh kepastian tentang istriku.
0: Jadi kau masih merasa mempunyai seorang istri?
1: Nesin adalah istriku. Kami dikawinkan secara sah menurut hukum-hukum adat dan hukum-hukum agama yang berlaku.
0: Kau tidak punya malu. Selama ini kau telah menyia-nyiakan istrimu sehingga hidupnya terlunta-lunta. Kalau saja aku tidak segera datang menolongnya, barangkali prajurit-prajurit Kediri sudah membunuhnya beramai-ramai.
1: Kalau begitu aku wajib berterima kasih kepadamu.
0: Sudahlah. Sekarang begini, aku hanya akan memberikan mesin kepada seorang laki-laki yang benar-benar mencintainya.
1: Aku mencintainya?
0: Kau seorang pengecut. Seorang pengecut dan berjiwa kerdil tidak akan bisa sepenuhnya mencintai seorang wanita. Kau sebenarnya hanya mencintai dirimu sendiri saja. Kamandanu, sayang sekali. Aku tidak bisa begitu saja percaya padamu. Kau perlu kuuji lebih dulu. Kau boleh mengambil mesin, tapi sebelumnya kau harus bisa merebutnya dari tanganku.
1: Nini Raga Runting, sekalipun kau manusia setengah dewa, aku akan tetap merebut istriku dari tanganmu.
0: Bagus. Aku ingin melihat buktinya. Nah, bersiaplah.

0: Nini Raga Runting kemudian nampak mengurai selendangnya yang berwarna kuning. Arya Kamandanu mundur beberapa langkah untuk bersiap-siap menghadapi serangan. Dia tahu perempuan tua yang kini sedang mempersiapkan jurusnya adalah seorang pendekar pilih tanding. Karena itu dia merasa perlu untuk menggunakan Aji Seipi Angin.
1: Nah, Kamandanu, kalau kau dapat merobohkan aku, mengalahkan aku, kau berhak mengambil istrimu kembali. Tapi sebaliknya, kalau kau dapat kurobohkan, maka jangan harap kau akan dapat bersatu lagi dengan Meisin. Hei!

0: Mereka segera bertempur dengan sengit. Arya Kamandanu berusaha menahan serangan Nini Raga Runting yang datang bagaikan gelombang air pasang. Suatu ketika, dia terpaksa melenting ke udara untuk menghindari sambaran jurus selendang kuning. Maka demikianlah, pertempuran berlangsung hingga 40 jurus tanpa ada tanda-tanda yang bakal keluar sebagai pemenang. Nampaknya, keduanya mempunyai tingkat kemampuan yang cukup seimbang.
1: Kau belum bisa merobohkan aku.
2: Kau juga belum bisa merobohkan aku, Nini Raga Runting.
1: Kalau begitu, pertarungan ini akan kita teruskan sampai salah satu di antaranya roboh.
2: Mengapa kau tidak mengalah saja, Nini Raga Runting? Mengapa kita harus membuang waktu dan membuang tenaga percuma?
1: Apa? Membuang waktu dan membuang tenaga percuma? Kamandanu, pertarungan ini adalah demi mempertahankan harga dirimu sebagai seorang laki-laki dan harga diri istrimu sebagai seorang wanita. Kau jangan menganggap pertarungan ini sepele.
2: Tapi, Nini Raga Runting.
1: Cukup, cukup. Kau tidak usah bicara apa-apa lagi. Sekarang bersiaplah untuk menghadapi jurus yang berikutnya. Aku tahu kau mempunyai aji seipi angin. Tapi percayalah, Kamandanu. Aji seipi anginmu itu tidak banyak berguna untuk menghadapi serangan-seranganku berikut ini. Kau ingin melihat buktinya? Bersiaplah.

0: Selesai berkata, Nini Raka Runting mengibas-ngibaskan selendang kuningnya. Selendang itu kemudian diselempangkan di bahunya. Kedua belah tangannya memegang ujung selendang, dan nampak dia seperti sedang menggendong seorang anak kecil. Ya, itulah jurus andalan yang dimilikinya, yang dinamakan jurus Emban Gendong Momongan. Jurus ini kelihatannya sangat lemah, tapi sebenarnya mengandung kekuatan yang dahsyat sekali. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu terpaku melihat perempuan tua yang sepertinya bertingkah laku tidak wajar itu.
1: Aneh sekali kelakuan perempuan tua itu. Tapi aku tahu apa yang sekarang sedang dilakukannya. Pasti dia sedang mempersiapkan jurus-jurus andalannya.

Arya Kamandanu terkejut. Dia sama sekali tidak menduga datangnya serangan itu. Tiba-tiba saja Nini Raga Runting telah menjulurkan ujung selendangnya. Tapi pada saat itulah, sebuah bayangan berkelebat ringan. Dan...

Arya Kamandanu setengah tidak sadar membanting tubuhnya sejauh 3 batang tombak ke belakang. Dia menjadi ternganga keheranan karena mendadak di hadapannya telah berdiri 2 orang pendekar yang sudah siap berlaga.

0: Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu bisa berjumpa kembali dengan Maisin? Siapakah pendekar yang tiba-tiba saja hadir di tengah-tengah mereka? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 432.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya, bikin pengen nambah terus.

0: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: masih setia ditemani radio di setiap aktivitas. Sekarang saatnya upgrade pengalaman mendengarkan radio. Radio Galasika FM Group hadir untuk Anda yang membutuhkan radio praktis, jernih dan terjangkau. Kami menyediakan radio transistor AM/FM 2 band, cocok untuk di rumah, di perjalanan, bahkan saat santai di mana saja. Suara jernih, sinyal stabil, dan desain simple yang mudah dibawa kemanapun. Yang paling penting, harganya ramah di kantong. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan sekarang juga radio transistor 2 band hanya di Radio Galasika FM Group. Untuk info lengkap dan pemesanan, bisa langsung menghubungi handphone dan WA 0816-4386-667. Radio Galasika FM Group, teman setia di setiap suasana.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
2: Dengan ibu siapa ini?
3: Haji Nur Laila.
2: Usianya berapa, Bu?
3: 50.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
2: Ini apa keluhannya?
3: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya, hasil USG dan ronsen. Selain itu, saya sebelum minum Biosefin ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
2: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
3: Sudah 8 botol.
2: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
3: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
2: Alhamdulillah.
1: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Okay. That was fresh.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center, percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP

0: Cenguwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping. Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: ngomong karo celek.
1: Baleni oleh mung ngomong dibaleni.
0: Cak gandeng Mbah Supo teko. Ditututi celek ya ya.
1: Mbah, Mbah aku nek ndelok rupamu koyo ngono kok ganteng. Wis prejenganmu ki lho Mbah.
0: Lho,
1: ora dijaji ngono kok ganteng lho.
0: Lho kan ana pantun mengatakan ta ya. Tuku kobes nggo pakan jerapah.
1: Terus
0: mau mangkat siaran Mbah Supo gandul bis. Ya ya gandul gontrek sampah.
1: Lu nggo anteng mergo ngaji.
0: Terus.
1: Mbah Sumo ngakune ganteng. Asline ora bejaji.
0: Ana pantun ya. Lu mau ngaji nganggo sandal tlek-tlek. Ora masalah Mbah Sumo ora bejaji daripada yoyon wis.
1: Baik ya, malam hari ini kita kembali hadir, Bro.
0: Dadah.
1: Halo.
0: Selama 1 jam kita datang di

0: gabung.
1: Caranya gampang banget ya, Mbah sing rambut jaji. Kalau pengen gabung di acara Wingko Babat, yang penting punya HP, ada pulsanya, ra perlu daftar. Kita kasih nomor atau jalur khusus buat gabung. 0815-686-1036.
2: 0815-686-1036. Nah. Disimpen ning HP mau nomor iki yo ya. Gabung ning kene nak menjaluk lagu entuk.
1: Boleh.
2: Kirim salam entuk. Menen nak berpantun. Tunjukkan kau apa pantunmu malam hari ini.
1: Kamu termasuk orang yang pandai, kreatif. Orang yang seru ya. Oke.
2: Tapi kita ingatkan Yon, untuk teman-teman semua untuk selalu jaga kesehatan.
1: Betul.
2: Karena sekarang kesehatan itu nomor satu, kesehatan itu utama. Jo sampai loro. Tapi nak wis loro, ojo lali diobati karo jamu tetes
1: Bio 7. Nah, cara mendapatkannya cukup datang ke radio kesayangan kamu ini. Harganya terjangkau.
2: Ya.
1: Baik.
2: Ngono ya, tentu malam hari sing ngancani bersama Ki Demang Sumo Suro Menggolo ing ngarsa sung tulodo ing Madiomon Karso Tuturi Handaya.
1: Sigat nongko.
2: Terus semangat toh.
1: Tentu juga putune Mbah Sumo Yoyon Aliando Sukardi Johar Surodiro Joyo Diningrat Lebur Dining Pangastuti. Sakti Mondroguno Ratu Das Papa Aluning Pandhe mencolot tanpa surang mabur tanpa suwiwi.
2: Tapi mencolot gune kalender aku antas
1: sutek. Kepleset gue mah kepleset.
2: Wes lagu ayan yuk. Ringko babat pertama wenehi dari Mbak Nurhana.

0: khasiatnya.
1: Bio 7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.
2: Jangan jadikan keterbatasan sebagai hambatan.
3: Benar.
2: Tapi, Des, jadikan itu sebagai motivasi agar kamu lebih aktif, kreatif, dan inovatif.
3: Ini loh. Aku
2: ngomongin ini tegas, Mbak.
3: Keterbatasan mentalnya, Yoyon, dijadikan sebagai, maaf, Yoyon, sesuatu untuk menghasilkan duit. Ning bangjung, aku katok compang-camping. Ini kreatif.
2: Duit, ya, mano? Begitu juga dengan kekurangan Mbak Sumo, ya. Di lampu merah, di bis-bis, dengan bibir yang suek-suek gitu. Minta-minta di bis.
3: Ana ya,
2: pakaiannya memang rapi tapi bibirnya sing suwek-suwek.
3: Ya ya. Silakan gabung wae ngene.
2: Syukur kowe, Mbah.
3: Ning wingko bapak yo. Kreatifmu pantun kaya apa kirim kene ngene yo. Nak wae nomere 0815-686-1036.
2: 0815-686-1036.
4: Excuse me, boss. You have a text message.
3: Mbah Sumale Yayan.
2: Nggih.
3: Aku teko pertama, Mbah.
2: Sinten menika, nggih?
3: Martin.
2: Oh, Mas Martin.
3: Ana pantun. Beli buah di pasar minggu, di dalamnya ada kutu.
2: Artinya?
3: Dasar koka Yoyon penipu.
2: Wela.
3: Yang telah penipu perasaan.
2: Siapa bilang kakak menipu? Ya sebentar, sebentar. Belum saatnya kakak datang ya.
3: Buah duku buah kedondong. Yoyon itu bukan penipu, tapi pembohong.
2: Sabar Dik Martin ya. Ini Martin ki lanang apa wedok to, Mbak? Oh, lanang. Lha lanang yo. Ya ora aku ki Mbak sing dituju. Sembarangan.
3: Saiki lanang mbek lanang yo pacaran
2: ah, yo. Mau aku goleke cewek, Mbak. Dari kula Panji, Mbak.
3: Panji.
2: Ada pantun mengatakan.
3: Oh ya.
2: Menjak menclok ning cagak Mbah Sumo kopla pinter gawe ngakak.
3: Cecak kapok kowe.
2: Ana teken nggo gantol tali ngombe Bio 7 kolesterol langsung mari.
3: Kolesterol jamune obat tetes
2: Bio 7.
3: Nah, kolesterol iki bahaya lho, jadi
2: warke lho. Cuman bahaya,
3: nanti iso mrembet-mrembet darah tinggi,
2: Pak. Oh, bisa sampai nanti sakit jantung, sakit jantung, ya kan, dan lain-lain.
3: Macem-macem lah.
2: Jadi kalau kolesterol ya bener kalau diobati dengan Bio 7 langsung mari, karena memang Bio 7 ini salah satunya bisa mengobati kolesterol.
3: Ini diteteske 15 tetes 3 kali sehari nak kolesterol ya. Iso-iso awan sore apa bengi, perut keadaan kosong.
2: Ah,
3: diteteske
2: dia
3: langsung atau dikasihkan di air minum. Kocok-kocok dulu.
2: Betul.
3: Tukune ning radio kesayangan kamu ini regone terjangkau.
2: Nah, kalau buten pengen tahu tentang Bio 7 tanya, kita kasih SMS center Bio 7.
3: Wene yon.
2: 08 13 13 44 75 75.
3: Nah, ngono ya. Dari Bu Mariana iki lho yang teko.
2: Bu Mariana.
3: Jaluk lagu nggo ya, Mbah. Kang dikempot. Ya, ya.
2: Salam kenal dari Purba Grinting, Mbah.
3: Purba Grinting.
2: Purba Grinting.
3: Oh, Purba Grinting.
2: Sudah rumon, Mbah.
3: Ya, ya, ya.
2: Purba Grinting.
3: Oh, iya,
2: Mbah
3: ya.
2: Sumo. Untune Grinting.
3: Ya, Purba Grinting.
2: Salamkan buat karya ya Mbah ya, sing lagi podo lembur Mbah.
3: Oh,
2: mungkin karyawan kali.
3: Karyawan nih.
2: Salam spesial buat jauh di mata dekat di hati.
3: Apa
2: Mbah? Jauh di mata dekat di hati apa Mbah?
3: Dada.
2: Aku minta lagu nih ya Mbah ya.
3: Gaya.
2: Terima kasih Mbah.
3: J, wes lagune nak jadi kempot mbok jaluk rasa kesuwen. Tak wenehke dengan nunut nyiup.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya.
1: Bio7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.
2: Tukupe songgong ngeto menjalin.
3: Terus
2: yoyon arep mangan bakso. Gindingane tak jupo tak ganti karo setin.
4: Ono pantun mengatakan
2: apa ya?
4: Sunggu ngetok-ngetok menjalin. Terus? Mbak Sumo jaluk di dulang bakso. Tapi tak dulang setin.
2: Ano mano paten dudu lele. Begitu buat dulang setin tak sebur.
4: Gitu ya Mbak ya. Nah ini kalau punya pantun dikirimkan di Linggo Babat. Pantunnya yang seru-seruan aja. Jangan yang saru, jangan yang sara. Kita langsung tolak dah. Pelanggaran.
2: Kartu merah pelanggaran.
4: Kartu merah.
2: Jikobal. Silakan gabung taweni nomornya disimpen di HPmu sing urung kesimpen ya. 0815 686 1036.
4: 0815 686 1036. Yoyon Aliando Soekardi Johar dan Mbah Sumo Asnawi Mbiro akan Mantuk. Terus di sini sampai kelar acara.
2: Siap.
5: Halo Messi.
4: Kulo nama Eni, Mbah.
2: Siapa di?
4: Eni.
2: Oh, Eni tadi.
4: Buat yang lagi mendengarkan Pingko Baba nih Mbah, teman-teman ya, teman-teman sekolah saya.
2: Oh, kelas piro we?
4: Ning gone wates. Oh. Yo teman-teman kelas 12 dong. Oh. Semea Magelang.
2: Oh. Ya. Ya cah semeanan ki.
4: Pas jos. Ki ayu-ayu ki Mbah.
2: Jenenge
4: wae Eni, kowe mbiyen akuntansi Mbah. Lho beda dengan saya Mbah. Saya dulu juga semea.
2: Semea.
4: Saya bukan akuntansi dulu.
2: Tapi pemasaran ya.
4: Bukan. Apa ya? Sekretaris. Yoben to Mbah, lanang ora entuk dadi sekretaris.
2: Sekretaris nggih nulisan steno ra mudeng.
4: Aku ada pantun.
2: Oh ya siap kaya apa?
4: Ono jangan-jangane klopo enak dipangan pas isih anget.
2: Ya bener.
4: Walaupun Mbah Sumo kuwi wis tuwa, tapi aku tetep ngefan banget.
2: Oh, sego anget aja dipangan.
4: Terus
2: tak kandhani nak jenenge Eni karo Mbah Sumo ngefan banget. Yuk datang lo tapi tanda tangan.
4: Apa ya Mbah ya?
2: Ana meneh. Aja dipangan kuwi soto. Selain tanda tangan, engko dolan foto.
4: Ada pantun mengatakan jangan dilipat itu buku. Nek karo Mbah Sumo ngefan banget, hati-hati engko nek ditipu.
2: Ora yo ana duku. Neng dhuwur pari,
4: terus.
2: Nak jenenge Eni ra bakalan tak tipu, sing bener meh tak pacari.
4: Apa tipuan mesti begini.
2: Apa menaik?
4: Dari Kurniawan pantune Mbah, gawe pacarku lho iki Mbah.
2: Oh siap.
4: Punya keris, coba tusukkan ke ikan hiu.
2: Yush.
4: Kalau kamu tahu bahasa Inggris, apa arti dari I love you? I love you gue artinya ya I itu aku, love gue
2: cinta,
4: cinta you gue kamu.
2: Oh iya, karo Kurniawan berarti
4: aku cinta kamu.
2: Alhamdulillah.
4: Bukan Kurniawan cinta sama Yoyon, enggak Mbah. Kurniawan suka sama pacarnya.
2: Oh,
4: kalau Yoyon sih udah punya pacar sendiri, Mbah.
2: Bukan Kurniawan tapi Kurnanto.
4: Pacar saya sekarang lagi main sinetron.
2: Oh, iya.
4: Dek Prilly Latukonsina.
2: Dari Wahyu ki lho, Mbah. Kanca-kanca ning gone Sidorejo gedong ruwoke ki, Mbah. Sidorejo etan le, gune sampetan, ampel ampel.
4: Wah, ampel. Pantune piye?
2: Ana pantune, pan.

0: ayu kaya Syahrini. Bahkan cara jalannya maju mundur, maju mundur, cantik, cantik. Tas kumo juga.
1: Penok ribet.
0: Dari Darno, Mbah.
1: Darno, Mbah.
0: Pantun.
1: Oh ya.

0: BioSeven, double formula, double khasiatnya.
1: BioSeven bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.

0: jalan-jalan yang tiba di kuburan.
1: Kuburan.
0: Lah ning ndi?
2: Parangtritis.
0: Wah, keren no Parangtritis. Arep bunuh diri.
1: Bunuh diri ora to ya.
2: Jalan-jalan karo Tini ya.
0: Wah, lah kok?
2: Lho, pacarannya. Oh.
0: Pacaran karo Tini, pacarannya ning Parangtritis. Terus ono apa?
2: Oyak-oyakan ning pantai.
0: Ora oyak-oyakan.
2: Bar Tini langsung anu ya. Minggir ora seru to.
0: Lah loro. Loro.
2: Asam
0: urat. Aduh, jangan kok asam urat, Mbah. Milih pacar. Lah
2: kok dikluk-dikluk kan ora lucu to ya.
0: Ini jangan-jangan pacarmu ranom ki, Mbah. Mbok-mbok.
2: Alah
0: alah yo nek lara asam urat diundang diobati Mbah jeneng wae pacarmu sing anyar ya kan karo pacar kudu perhatian langsung bae ditukokke jamu tetes Bio 7
2: Bio 7 to ya
0: kon ngombe ya nek cuman pegelinu asam urat ya pasti akan segera sembuh. Nah, ya kan?
2: Nah, tukune ning ndi on?
0: Tukune on ning radio kesayangan kamu ini, harganya terjangkau.
2: Lah, alami apa engko kimia gegek ya?
0: Alami. Bio 7 merupakan ramuan herbal dan rempah alami yang dibuat melalui proses fermentasi, Mbah. Tidak mengandung bahan kimia sehingga aman dan tidak mengandung efek samping.
2: Iya. Dadi wis besok nganu. Tak apa jenenge? Tak kandhane tak tukuke langsung jamu tetes
0: Bio 7.
2: Nah. Yon, tapi ra enake wingi kok ya.
0: Ana apa, Mbah?
2: Itu loro Bali aku rekoso ya.
0: Heeh.
2: Tak kon gendong ya.
0: Wow, Mbah Sumo kon gendong.
2: Apa ya. Parangtritis to Gunung Kidul ya.
0: Oh, Gunung Kidul gendong.
2: Gendong. Ya, rasane ya. Kaya apa ya? Kaya gendong genong
0: ya. Ngono ke Mbah ya ora apa-apa to jenenge wae pacaran, Mbah. Romantis.
2: Romantis. Ya. Keser-keser.
0: Ra ketang kok tekan omah, ngedengkulmu selinu kabeh.
2: Pengin gabung ning Wingko Babat silakan langsung laksanakan segera gelem SMS ning kene.
0: Yuk,
2: tak wene nomere nang ndek pantun kirimke ya. 0815 686 1036.
0: 0815 686 1036. Yoyon Aliando Sukardi Johar alias Lekju.
2: Dan saya Mbak Sumo Siwon Suju alias Lekju.
0: Baca pantun dan baca SMS yang sudah dikirimkan.
2: Dari Alek iki lho Lek Yoyon. Ha, nggo kanca ning Babar Sari yo Lek.
0: Oh ya.
2: Aku duwe pantun. Langsung Mbah ketipungi. Siap. Lek subur dodolan obat, lembur sinambi krungu ke Wingko Babat.
0: Bener, bagus Wingko Babat sebagai teman lembur cocok lah. Dari Agus, Mbah.
2: Agus.
0: Nggo sing ning gone Ponorogo, Mbah iki.
2: Oh,
0: soale iki aku nang gone anu, Mbah, nang gone rumah sakit Muwardi.
2: Oh. Gune Solo. Ya.
0: Opnam, Mbak Opnam.
2: Oke, Opnam. Cepat mari ya, Gus ya.
0: Iya. Makanya jaga kesehatan.
2: Mulane sampai mlebu rumah sakit kowe ora jaga kesehatan.
0: Akhirnya begini kan. Aku
2: kuwi regane larang to.
0: Biayane mahal. Makanya kalau sebelum sakit jaga kesehatan, selalu mengkonsumsi jamu tetes Bio 7. Ada pantun, Mbak.
2: Apa pantune? Tarik keon.
0: Numpak sedan gawe dolan nenggone jebres
2: terus
0: pendengare saya tambah edan mergo penyiare tambah stres. Tuku lombok amung seprapat tuku mercon nenggone ambar rukmo
2: terus
0: acara paling ngetop ya kuwi Wingko Babat mergo penyiare Yoyon karo Mbah Sumo. Ya, Mas Agus.
2: Tak cepet mari ya, Gus ya. Jaga kesehatan.
0: Ya. Berikut dari aku Rian.
2: Rian, apa kabar Rian?
0: Gue teman-teman yang gue Bandung Sogo.
2: Wah, oh, iya.
0: Mas mau pengen tak Sogo?
2: Gue Sogro.
0: Gue genter. Rendang jengkeng, Mbah.
2: Mbak Sogo.
0: Eh, lagunya diputerke, Mbah. Matur nuwun.
2: Langsung lagune sing dijaluk Weneyon ya.
0: Oh iya tetep lah.
2: Kesuwen dari Kilo.
0: Heeh.
2: Kang Didi Kempot
0: dengan
2: Didi Kempot Weneyon.
0: Yuk.

0: khasiatnya.
1: Bio 7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.
2: Semakin besar rintangan yang kita hadapi, semakin besar pula kesempatan kita untuk belajar lebih dewasa.
3: Wah,
2: ya akhirnya kalau nggak punya tantangan itu kayak Mbah Sungo begini. Es tuwek tapi rada dewasa-dewasa. Soalnya dia nggak pernah mendapat tantangan ya.
3: Tapi ya yo ditantang cah cilik mlayu.
2: Aku mlayu, Mbah, milih nantang bapaknya.
3: Kayakmu karo anake wing mlayu nek bapaknya lele. Kalau ya saya malam hari ini silakan Anda gabung di Wingko Babat. Kesempatan terus kita kasihkan, manfaatkan sebaik-baiknya. Nak duwe pantun meh kirim salam jaluk lagu, kirim kene-kene.
2: Nomornya kita kasih 08156861036. 08156861036.
3: Mbah Sumo sing bagus maca, ya ya sing elek ngrungokke sik.
4: Tweet tweet tweet tweet SMS.
3: Dari penjol. Oh iya, kayak sirai yoyon ya. Mbah Sumo kan api.
2: Yoyon sirai penjol. Mbah Sumo malah sirai penceng. Jadi zaman bini diundang Sumo penceng.
3: Yoyon penjol ya. Pantun. Mancing melutin toe lele.
2: Terus
3: beca lorong aja gelut. Maju rene. Pantun. Gowo kentang karo gowo godhong kenikir. Eh si jenenge penjol nantang. Sik, taji kok kekir.
2: Iya. Ana pantun mengatakan, ana kentang elah kok ana melon.
3: Terus.
2: Eh sing jenenge
3: penjol.
2: Penjol.
3: Nantang.
2: Lah kok nantang-nantang? Ya aku sing nonton. Joni
3: kan gak suka aku nonton. Soalnya muri. Aku lagi plato-plato kan
2: nonton. Begitu pas nonton aku mlayu. Dari Ares, Mbah. Tegal Dowo. Buat teman-teman di sana Tegal Dowo nih, Mbah. Tiap malam mesti Wingko Babat.
3: Iya toh ya.
2: Aku duwe pantun.
3: Oh iya, kayak apa tak kendang yo.
2: Ada udang di balik nangka yang aku sayang cuma Dek Yuna. Oh.

0: sampai lorong, rumah sakit dilarang.
1: Jaga kebugaran, jaga kesehatan dengan selalu mengkonsumsi jamu tetes Bio7.
0: Tapi ya dijogo duwe kesehatane selain jamu tetes

0: Yoyo.
1: Oh, Suliana.
0: Sing kelangan ki lho Le Yoyo.
1: Oh, kelangan. Nah,
2: ya, siap.
1: Iya, nanging kelen di maning. Wis lah gene ngono
2: ya. Ya, ketone.
1: Iya, dari aku Hendri, Mbah.
2: Hendri.
1: Hendri.
2: Ketok Hendri ya, Yan.
1: Kuwi Lindri. Oh. Iki Hendri, Mbah.
0: Oh. Hendri. Kukuku.
1: Kuwi Heli. Nah, iki Hendri. Iya, iya. Anggo kanca-kanca ning gone Blongkeng. Aku jaluk lagune wae, Mbah. Matur nuwun.
0: Salam go kanca-kanca ning kono sing dijaluk Suliana Kelangan langsung diwenehke
1: yo. Yuk monggo.
0: Wah, lagune jos gandos.
1: Mantep Banyuwanginan, Bro. Campur sari Banyuwanginan.
0: Wah, pantun yo. Heeh. Kesimpang 5 tukune nongko. Kenalke iki Mbah Yu Suliana, dulu pacare Mbah.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya.
1: Bio7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda ini. SMS 08 13 13 44 75 75.

0: yang sudah ikutan gabung di sini, kalau pantunnya belum dibaca, SMS-nya belum dibaca, sabar, antri nunggu giliran.
1: Heeh, janji iso pokoke pecah loro iki teko meneh ning Wingko Babat. Ngono ya, ana pantun yon. Nggowo dingkle ning simpang 5, bariki bali aku meh ngapeli Mbak Yusuliana.
0: Ono pantun mengatakan
1: apa ya?
0: Manomret notoli gabah yoyon aliando pamit nyuwun ngapuro menawi wonten salah.
1: Tembang terakhir Kang Didi Kempot dudu jodone kita kasihkan ya. Tapi dielengke yon.
0: Ya tentunya. Janganlah lupa untuk menuju sehat, minumlah

0: Bio7, double formula, double khasiatnya.
1: Bio7 bisa dibeli di radio kesayangan Anda.
2: Ini kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
3: Dengan Bapak siapa ini?
4: Saya Pak Nadir.
3: Alamatnya di mana Pak ini?
4: Di Tinggede.
3: Ini keluhannya apa nih Pak?
4: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
2: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Awas, minggir, cah ganteng ngorong, awas, minggir.
6: Cah ganteng ngorong sunat,
5: Pas jengono mbak.
6: Pas gede, ganteng, korong sunat. Cemen lah kowe iki.
5: Peti, Mbah.
6: Peti apa?
5: Peti disuntik lan dijahit, Mbah.
6: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh,
5: yo to. Ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
6: Lho kae lho. Nggone mantri mansahan, mantri utu,
5: cang
6: ganteng.
5: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah. Cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
6: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
7: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
8: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Insan Galasika, selain di studio radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medika Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toli Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan bernama Malwapati yang terletak di sebelah utara Gunung Kendeng. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja agung bergelar Prabu Angling Dharma. Sang Prabu dikenal berparas tampan, arif dan bijaksana, serta memiliki kekayaan yang melimpah. Dia gemar bertapa dan berkelana. Tak heran bila Prabu Angling Dharma disegani oleh kawan maupun lawan.

berkat kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya, konon Prabu Angling Dharma memiliki anugerah kesaktian yang membuatnya mampu memahami bahasa seluruh binatang.

Telah banyak tempat Sang Prabu singgahi. Semua itu dilakukan demi menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup.

0: Suatu hari, dia berjumpa dengan seorang gadis cantik jelita. Sang Prabu merasa tertarik dan terpikat oleh pesona gadis tersebut.
1: Nimas, siapakah namamu?
0: Gadis itu sedikit terkejut. Dia diam tak menjawab, tersipu malu

0: Nimas, tidakkah engkau berkenan berkenalan denganku?
1: Gadis tersebut tetap melangkah, seolah tak menghiraukan sang Prabu. Tingkahnya membuat Prabu Angling Dharma penasaran. Tanpa sengaja, dia menyentuh lengan gadis tersebut.
2: Dimas, tolong aku!
3: Apa yang kau lakukan padanya?
0: Aku hanya pemuda biasa, Kisanak.

0: Apa? Aku tak salah dengar. Hei Kisana, apakah kau paham apa yang barusan kau ucapkan?
1: Iya, aku sangat mengerti. Dan aku juga sangat serius benar-benar menyukainya.
0: Engkau boleh saja menyukai kakakku, namun kau harus mengalahkanku terlebih dahulu.
2: Heh, sudahlah. Tak perlu kau melakukannya. Jangan berbuat konyol.
0: Kau diam saja. Biar ku selesaikan semua ini di sini. Dia telah berani menggodamu.
3: Sang Prabu terdiam sambil mengamati.
1: Sombong sekali pemuda ini.
0: Bagaimana? Kau berani menerima tantanganku?
1: Baiklah, aku terima dengan senang hati.
3: Tak lama kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertarungan sengit. Tampak cemas kakak Batik Madrim melihat pertarungan itu.

dan jurus yang dikuasai Batik Madrim telah dia keluarkan. Namun tak satu pun serangannya mampu melukai, apalagi memojokkan Prabu Angling Dharma.

0: Akhirnya, Batik Madrim pun harus mengakui keunggulan Sang Prabu dan kalah dalam adu kesaktian tersebut.
1: Bagaimana Madrim? Kau sudah menyerah dan mengakui kekalahanmu?

0: Dengan jiwa kesatria, aku mengakui kemenanganmu atas diriku.
1: Batik Madri, ketahuilah, sebenarnya aku adalah raja dari Malwapati, Prabu Angling Dharma.
0: Ampun Gusti Prabu, hamba sungguh tak mengetahui jati diri Paduka. Hamba mohon ampun atas segala kelancangan. Dengan tulus, hamba bersedia mengabdikan diri kepada Paduka.
1: Sudah, bangkitlah. Aku telah memaafkanmu, bahkan sebelum engkau memohon ampun. Aku mengetahui siapa dirimu, dan aku bangga akan keberanian serta kesetiaanmu. Sumpah dan baktimu kuterima. Engkau tidak hanya kuangkat sebagai abdi, namun akan kuangkat menjadi Mahapatih Kerajaan Malwapati.
0: Terima kasih, Prabu. Baktiku akan kupersembahkan demi kerajaan dan keharuman nama Gusti Prabu.
1: Oh ya, siapakah nama kakakmu itu?
0: Kakak, engkau ditanya Gusti Prabu, jawablah.
2: Mendengar pembicaraan tersebut, kakak Batik Madrim kembali tersipu malu.
3: Bukankah yang ditanya itu Dimas? Dimas saja yang menjawab.
0: Namanya Dewi Setyawati, Gusti Prabu.
1: Madrim, bagaimana menurutmu jika aku meminang kakakmu dan menjadikannya permaisuriku?
0: Ampun Gusti Prabu, jika soal itu, sebaiknya Gusti Prabu sendiri melamarnya pada Ramanda Resi.
2: Mereka bertiga sepakat kembali ke padepokan untuk menemui Sang Resi.

Angling Dharma segera menyampaikan maksudnya untuk meminang Dewi Setyawati. Sang Resi pun merestui dan mempersilahkan Prabu Angling Dharma untuk meminang putrinya. Pesta pernikahan Prabu Angling Dharma dengan Dewi Setyawati berlangsung meriah. Hari demi hari berlalu. Cinta dan kasih sayang di antara mereka kian tumbuh dan

0: pada suatu malam, dua ekor cicak yang berada di dalam kamar Prabu Angling Dharma tampak saling berbincang.
1: Lihatlah, Prabu Angling Dharma dan Dewi Setyawati. Mereka pasangan yang serasi. Rasanya aku ingin seperti mereka.
2: Janganlah kau bodoh. Tak mungkin kita bisa menjadi seperti mereka, bangsa manusia.
0: Sang Prabu yang mendengar percakapan kedua cicak itu, tawanya pecah seketika. Sampai Dewi Setyawati kaget dibuatnya. Dia tersinggung dengan ulah Prabu Angling Dharma.
3: Kanda, mengapa Kanda tertawa? Kanda sedang menertawakan Dinda.
4: Tentu tidak, Dinda. Aku sama sekali tidak menertawakanmu. Namun coba perhatikan dua ekor cicak itu.
3: Ada apa dengan mereka? Kulihat mereka dari tadi hanya diam layaknya cicak.
4: Tidak, Dinda. Sebenarnya mereka sedang membicarakan kita. Mereka iri pada kita.
3: Iri? Bagaimana Kanda bisa mengetahui hal itu?
4: Karena aku memahami bahasa mereka, bahkan seluruh bahasa binatang di muka bumi ini.
3: Benarkah Kanda? Jika demikian, ajarilah Dinda supaya mengerti apa yang mereka bicarakan seperti Kanda barusan.
4: Maafkan aku, Setyawati. Keinginan itu tak dapat kupenuhi.
3: Hah? Maksud Kanda? Kenapa Kanda Prabu?
4: Dinda, dahulu aku terikat janji dengan guruku. Jika ilmu ini kuajarkan kepada siapapun, maka nyawaku sendiri menjadi taruhannya.
3: Siapapun itu, termasuk aku, Kanda, istrimu sendiri.
4: Benar sekali, Dinda. Maafkan aku, Dinda.
3: Sekarang aku tahu bahwa Kanda tak lagi mencintaiku.
4: Janganlah berkata demikian, Dinda.
3: Buktinya, Kanda tak mau mengajari ilmu itu. Oh, Kanda Prabu, bila Dinda tak dapat merasakan kebahagiaan seperti yang Kanda miliki, lebih baik Dinda memilih Patiopo. Untuk apa hidup bila hati terus terluka?
0: Berulang kali Angling Dharma membujuk, menasihati, dan memohon agar Dewi Setyawati mengurungkan niatnya.

0: Segala perlengkapan yang digunakan Pati Obong telah dipersiapkan. Para Brahmana suci mengelilingi perapian sambil memanjatkan doa-doa, dan orang-orang memadati pelataran.
1: Tataplah wajah rakyatmu, Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat wajah mereka yang akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apakah tidak ada pilihan lain?
2: Tidak, Dimas. Keputusanku tetap bulat.
3: Sama beratnya, Kakang Madri. Jika ilmu itu aku wariskan pada Dinda Setiawati, maka aku yang akan binasa.

Raga Dewi Setiawati hangus terbakar, namun rohnya diselamatkan oleh Yang Maha Agung. Kelak dia akan menitis sebagai wanita utama yang ditakdirkan menjadi istri Angling Dharma.

Meski Dewi Setiawati telah menjalani pati obong, kesuciannya tetap terjaga. Prabu Angling Dharma menyebutnya sebagai ibu negara atau bojo negara, yang bermakna kekasih yang setia. Dewi Setiawati bukan hanya istri setia Angling Dharma, tetapi telah menjadi istri bagi negeri. Dan dari penyebutan itulah tempat itu kelak dikenal dengan nama Bojonegoro.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Manggung.
1: Ana apa tadi?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan yo, Kong. Yo parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Cil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Ki regane?
1: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kaya barang wewi sengaja genom ya konsumsi yang besti. Kenapa sehat terus le? Kaya aku deh lo.
0: Terus an
1: ras terus aja. Kek dah ngurang ngapudek dewe kok.
0: Lah aku gajaknya sampe nanti turan lo kong.
1: Canom kaya gelek galuan. Tertegasmu gelem.
2: Terus je. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung wujud teh hitam besti. Bukan emawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
7: Maedi, rene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: apalagi sibuk-sibuknya kerjaan. Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri jika tidak dibersihkan.
1: Maedi, rene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
0: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
0: Akan menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh ini sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Ya. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu. Kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Tanda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
2: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Nih, Bang.
1: Terima kasih.
2: Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah.
0: Kasihan kan, Pak? Kan gak setahun sekali.

0: apalagi sibuk-sibuknya kerjaan, sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San, mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Lara, Bu.
1: Oh, Rika Lara untu. Wes aja bingung. Kie ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa Lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: spesial buat kamu yang pernah singgah di hatiku.
1: Sampai ku. Sampai ku.
0: Tapi sayangnya saya dhewe wis lunga. Tadi saya iki nganu. Atiku lungset. Iya, yo. Strigo, si strigo. Ya, ayo.

karep kuwi. Ayo ayo ayo. Tak jowok kamera mene ae. Bisa nyanyi Mas Bagus? Mas apa adik iki? Mas salam sih. Oh, brondong ya. Brondong kok wetenge kaya om to lele. Ayo Bagus nyanyi.

0: dua persembahan tebang dari Yeni Yolanda sudah kita aturkan, sudah kita persembahkan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Segenap sahabat-sahabatku, segenap pasukan.
1: Jengwati.
2: Iya, Dek.
1: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
2: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
3: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
4: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: engkong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
1: Botol tipa? Bioaktiva kali kong.
0: Iya, maksud engkong itu. Soalnya tetangga engkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini tong, kayak dalam perut engkong ini banyak kerusuhan. Engkong mual-mual terus.
1: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat Bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya kong, ini istana Bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Kong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Kong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Kong, tes jamu tetes.

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
2: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
3: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
2: Asik dong. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
3: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
4: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8.30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6.30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4.30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.

0: saat ini saya berada di salah satu rumah konsumen pengguna base herbal dan kita akan langsung berbincang saja. Halo, apa kabar Ibu?
1: Kabar baik.
0: Ibu siapa ini?
1: Ibu Eli.
0: Boleh tahu tinggalnya di mana ini?
1: Di Panjaitan, di Lumajang.
0: Baik, Ibu, ini ada pengalaman menarik. Saya dengar bahwa Ibu mengalami kesembuhan setelah mengkonsumsi salah satu produk base herbal, yaitu base

0: Sakit sih, nggak kayak kembung ataupun mual, nggak, cuman sering sendawa sama badan saya itu lemes, tiba-tiba kayak nggak punya tenaga gitu.
1: Ini menariknya ibu cerita ke saya mengalami kesembuhan total ini. Boleh tahu sebenarnya setelah mengkonsumsi produk apa ini?
0: Jadi saya tuh sering kan dengarkan radio, kok ada iklannya Bestrofit, itu kan khusus untuk lambung. Saya coba-coba ke apotek, di situ ada, saya beli dan saya minum rutin sampai kurang lebihnya mau habis ya, baru saya mengalami kok enggak pernah kambuh. Sampai saya sendiri juga kok ini lama ya enggak kambuh ya. Ya berarti dari ini herbal ini.
1: Pada saat menggunakan Bestrofit ini, apa betul ibu tidak menggunakan produk yang lain?
0: Enggak, karena memang saya coba. Jadi setiap kali saya minum obat itu, saya minumnya satu macam. Nah, ini juga saya coba untuk satu macam herbal ini, Bestrofit. Siapa tahu ya, sembuh. Jadi sebelum makan, itu saya minum satu hari tiga kali pokoknya. Itu saya rutini sampai habis. Dan sudah enggak ada keluhan. Ini saya beli lagi, ini pokoknya habis, ini saya mau beli lagi.
1: Baik ibu, ini pengalaman yang menarik. Ibu tadi sempat cerita berbulan-bulan mengalami sakit lambung, kerap kali kambuh, kerap kali juga mengalami kondisi tidak nyaman. Tapi setelah mengkonsumsi Bestrofit ini benar-benar sudah mengalami kesembuhan ya. Jadi ibu bersyukur sekali ini bisa mendapatkan produk Bestrofit yang memang sangat ampuh dan memang spesial. Produk ini khusus untuk mereka yang mengalami sakit lambung atau sakit pencernaan. Nah, ibu, dari pengalaman ibu, ini ibu yakin memang betul ya sekarang ini kesembuhan ibu setelah mengkonsumsi Bestrofit ya?
0: Iya. Ya. Jadi saya yakin minum ini, soalnya saya nggak bareng dengan obat lain. Jadi saya yakin kalau dengan Bestrofit ini bisa menyembuhkan sakit lambung saya.
1: Ya. Bisa disarankan mungkin untuk saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kondisi yang sama, sudah berbulan-bulan mengalami sakit lambung, perasaan tidak nyaman seperti yang tadi ibu ceritakan setelah menemukan produk ini.
0: Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang lain, kalau punya keluhan seperti saya, kayak sakit lambung yang lemes, yang kepikiran jadi galau, jadi kayak stres, merasakan sakitnya, saya sarankan untuk minum Bestrofit. Bestrofit ini khusus untuk lambung.
1: Baik, terima kasih ibu sudah berbagi. Mudah-mudahan pengalaman ibu ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Terima kasih atas waktunya ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk berkunjung di rumah ibu. Mudah-mudahan ibu tetap sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ibu, sampai jumpa bu.
2: Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda. Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Nah ini loh bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan, H.O.H.O.
4: Oh ini toh pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan, H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsit Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya bu.
4: Iya pak, aku koyok ketagihan ya pak, tak nambah ya pak.
3: Iya iya bu.
4: Asik, kalau gitu ibu nambah 5 mangkok ya pak.
3: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi, ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2 Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: bareng di Basel Altamic Multimedia ada Vivi Artika New Kendidis.
1: Banyak yang request lagu tatu ya?

0: awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, pinggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cangganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Belanja naon poe ayeuna, Bu?
5: Poe ayeuna teh Ibu bade belanja bayem, jeroan jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
4: Loh, inget Bu, kolesterol jeung asam urat bapak teh keur naik. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun jeung persendian nyeri kabeh.
5: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna Ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeun ya, Pak. Ingatnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi lamun teu diobatan bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal jeung sajabana.
4: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mineng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carape wae, sok tunduh wae, mineng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti 100% dijieun tina teh hideung. Besti dijieun tina pucuk daun teh seger anu diantepkeun layu, samemeh digulung, tuluy dipanaskeun, tuluy digaringkeun atawa difermentasi. Manfaat besti enggeus kabuktian keur nurunkeun resiko kanker, nyegah jantung koroner, diabetes, stroke jeung bisa nurunkeun kadar kolesterol darah jeung oge asam urat. Tinyuh sasendok besti tong make gula, tuluy nginum keur haneut-haneut panas. Tinyuh sasendok besti 3 kali sapoe keur nyageurkeun jeung 2 kali sapoe keur ngajaga kesehatan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwe juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, komplek kafe bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
4: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Dek, lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
1: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
0: Prosagi?
1: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Silakan alamat bayar tunai.
1: Bagaimana saksi sah?
2: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
3: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: botol yo loro kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbak. Ngono kuwi ya aja dimbeno to, Mbak. Supaya bisa dahar norno, Mbak. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbak. Asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbak.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Loh, lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Belanja apa, Nokayu?
3: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak.
2: Waduh, Mbak Mukiye, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
3: Loh Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok Mbak. Diobati yo, hati-hati loh. Kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh Mbak.
2: Halah, malah medeni. Bislah.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan begalinu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan begal-begal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Best Tea. Best Tea 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Best Tea untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Best Tea tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: 93,6 FM. Radio Galas.

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.
2: Saat ini saya berada di salah satu rumah konsumen pengguna base herbal dan kita akan langsung berbincang saja. Halo, apa kabar Ibu?
3: Kabar baik.
2: Ibu siapa ini?
3: Ibu Eli.
2: Boleh tahu tinggalnya di mana ini?
3: Di Panjaitan, di Lumajang.
2: Baik, Ibu, ini ada pengalaman menarik. Saya dengar bahwa Ibu mengalami kesembuhan setelah mengkonsumsi salah satu produk base herbal, yaitu base trofit. Boleh tahu sebenarnya keluhannya Ibu apa?
3: Dari dulu sih keluhannya sakit lambung. Sakit lambungnya tuh udah lama sekali. Udah berapa tahun ya, sekitar 5 tahunan. Ya udah ke medis, sudah sembuh. Iya sih, ya sembuh. Nanti kena makanan apa, sakit lagi. Jadi sampai bingung saya. Ya sakit, ya sembuh. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa tuntas sembuhnya.
2: Itu keluhan yang pada kondisi terparah seperti apa sih sebenarnya, Bu?
3: Jadi kadang itu saya kalau sudah sakit, misalnya kayak kena makanan sesuatu, itu badan saya tiba-tiba kayak lemes gitu, kayak mau pingsan. Perut saya nggak terasa sakit sih, nggak kayak kembung ataupun mual, nggak, cuman sering sendawa. Sama badan saya itu lemes, tiba-tiba kayak nggak punya tenaga gitu.
2: Ini menariknya, Ibu cerita ke saya mengalami kesembuhan total ini. Boleh tahu sebenarnya setelah mengkonsumsi produk apa?
3: Jadi saya tuh sering kan dengarkan radio, kok ada iklannya Best Trofit, itu kan khusus untuk lambung. Saya coba-coba ke apotek, di situ ada, saya beli dan saya minum rutin sampai kurang lebihnya mau habis ya, baru saya mengalami kok enggak pernah kambuh. Sampai saya sendiri juga kok ini lama ya enggak kambuh. Ya berarti dari ini herbal ini.
2: Pada saat menggunakan Best Trofit ini, apa betul Ibu tidak menggunakan produk yang lain?
3: Enggak, karena memang saya coba. Jadi setiap kali saya minum obat itu, saya minumnya satu macam. Nah, ini juga saya coba untuk satu macam herbal ini, Best Trofit, siapa tahu ya sembuh. Jadi sebelum makan itu saya minum satu hari 3 kali pokoknya. Itu saya rutini sampai habis dan sudah enggak ada keluhan. Ini saya beli lagi, ini pokoknya habis ini saya mau beli lagi.
2: Baik Ibu, ini pengalaman yang menarik. Ibu tadi sempat cerita berbulan-bulan mengalami sakit lambung, kerap kali kambuh, kerap kali juga mengalami kondisi tidak nyaman. Tapi setelah mengkonsumsi Best Trofit ini benar-benar sudah mengalami kesembuhan ya. Jadi Ibu bersyukur sekali ini bisa mendapatkan produk Best Trofit yang memang sangat ampuh dan memang spesial. Produk ini khusus untuk mereka yang mengalami sakit lambung atau sakit pencernaan. Nah, Ibu, dari pengalaman Ibu, ini Ibu yakin memang betul ya sekarang ini kesembuhan Ibu setelah mengkonsumsi Best Trofit ya?
3: Iya. Ya. Jadi saya yakin minum ini, soalnya saya nggak bareng dengan obat lain. Jadi saya yakin kalau dengan Best Trofit ini bisa menyembuhkan sakit lambung saya.
2: Ya. Bisa disarankan mungkin untuk saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kondisi yang sama, sudah berbulan-bulan mengalami sakit lambung, perasaan tidak nyaman seperti yang tadi Ibu ceritakan setelah menemukan produk ini.
3: Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang lain, kalau punya keluhan seperti saya, kayak sakit lambung yang lemes, yang kepikiran jadi galau, jadi kayak stres, merasakan sakitnya, saya sarankan untuk minum Best Trofit. Best Trofit ini khusus untuk lambung.
2: Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi. Mudah-mudahan pengalaman Ibu ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk berkunjung di rumah Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Terima kasih Bu, sampai jumpa Bu.
0: Best Trofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda. Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kumpul sahabat, Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling tahu, yang paling menakjubkan imannya? Pulang, bukan paling baik ya, paling mengherankan, mengagumkan. Sahabat bertanya, para malaikat ya Rasulullah. Nabi bilang, bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Mereka bertemu dengan Allah, mereka berdialog dengan Allah. Pantas kalau mereka beriman kepada Allah. Kalau begitu, Anda para nabi dan rasul. Nabi lalu berkata, ya bukan. Bagaimana kami nabi dan rasul tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Ya pantaslah kalau kami beriman kepada Allah. Kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul, kamilah ini teman-temanmu ya Rasul. Nabi kalahkan, tidak. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Beriman kepada Allah, kamu ketemu dengan saya, kamu melihat wahyu, kamu mendengar wahyu, kamu melihat mukjizat, ya pantaslah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya ya Rasul? Siapa yang paling mengagumkan imannya ya Rasul? Merekalah umat setelah kita ini. Setelah kalian semua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah menerima wahyu, tidak pernah menerima mukjizat, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya melalui dakwah-dakwah. Nah, kitalah ini semua. Maka kita bersyukur. Ada orang, Pak, istri Nabi, dia tidak beriman kepada Allah. Istrinya Nabi Lut. Ada orang, bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir menjadi pengkhianat, bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ada orang, anak Nabi, anak kandungnya Nabi tidak dapat hidayah, melawan bapaknya dan melawan perintah Allah, anaknya Nabi Nuh. Ada orang, pamannya Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak beriman kepada Nabi, malah melawan Nabi, yaitu Abu Lahab. Alhamdulillah, kita bukan kemanakannya Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah? Selesai dengar ceramah begini, selesai dengar ceramah ini, Pak, ketika majelis ini bubar, malaikat yang hadir di sini naik menghadap kepada Allah. Lalu Allah melihat malaikat itu, wahai malaikat, dari mana kau? Ini Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi begini cara Nabi menjelaskan. Wahai malaikat, polekega kau? Dari mana kau, bos? Malaikat bilang, baru saja pulang dari majelis di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Terus siapa-siapa ada di situ? Ada Dasat Latif, ada Kajati, ada Kajari Samarinda, Kajari Balikpapan, Kajari Tenggarong, ada semua istrinya itu. Ada juga jaksa, ada juga pegawai honor, Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Pegawai honor? Ada? Ah, ku tahu lagunya pegawai honor. Adik-adik, ku tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ah, pegawai honor. Nabi lah, Ustaz, tidak ada nama aku di K1, cari kau di K2. Tidak ada juga di K2, Ustaz, tapi kau cari di kakamu, ada namamu di situ.
tanya siapa-siapa yang hadir di situ. Dasat Latif yang ceramah, ada pak polisi, ada tentara, disebut semua. Lalu Allah bertanya lagi, apa dia bikin? Mereka berzikir memuji dan membesarkanmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul ham yuhit wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka membesarkanmu, mereka memujimu, mereka memuliakanmu ya Allah. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat saya? Mereka mengagumi saya, memuliakan saya. Pernah makna lihat itu yang hadir? Lalu malaikat menjawab, tentu tidak pernah ya Allah. Lalu Allah berfirman, hei, kau lihat itu hambaku yang ada di lapangan tenis. Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah nampak di matanya mereka. Tapi mereka sudah memanjung, menyanjung dan memujiku. Bagaimana nanti ketika mereka ketemu langsung denganku? Lalu malaikat Allah lagi bertanya, apa yang mereka lakukan setelah bersikir? Ya Allah, mereka memohon kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka berdoa kepadamu ya Allah agar mereka dimasukkan ke dalam sorga. Allah lagi bertanya, wahai malaikat, apa mereka sudah pernah masuk sorga? Apa mereka pernah melihat sorga? Apa mereka sudah nampak di matanya sorga? Tentu tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu yang hadir di lapangan, yang hadir di majelis itu, mereka belum pernah lihat sorga, belum pernah merasakan sorga, mereka sudah minta masuk dalam sorga, apatah lagi nanti kalau dia sudah lihat itu sorga. Lalu apalagi yang dia minta, wahai malaikatku? Mereka minta lagi apa? Lalu mereka meminta kepadamu ya Allah, ya Allah, jangan kau masukkan kami dari nerakamu, jauhkan kami dari api neraka. Allah bertanya lagi, malaikat, mereka menghindar api neraka, sudah pernah melihat api neraka? Sudah dia pernah rasakan api neraka? Lalu malaikat berkata, tidak ya Allah, kau lihat itu hebatnya orang di sana. Mereka belum pernah melihat api neraka, belum pernah merasakan api neraka. Mereka sudah minta, ya Allah, jauhkan, hindarkan kami api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Bapak Ibu, pernah rasakan api neraka? Pernah? Pernah merasakan api neraka? Sebagai ilustrasi saja, itu api neraka kata Nabi, 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Itu api neraka kata Nabi, diciptakan api 1000 tahun dipanasi, 1000 tahun. Itulah yang menjadi warna merah. Dipanasi 1000 tahun. Akhirnya berubah warnanya menjadi biru. Itu yang api yang ada di kompor gas. Ibu-ibu tahu toh? Iya toh? Atau ibu tidak pernah memasak? Karena ibu-ibu sekarang malas. Semua grab. Biar lombok online juga. Ilah kutu. Berdosa ke orang kalau begitu stas. Semua dibelanja. Tidak berdosa ibu kalau suamimu ikhlas. Tapi kapan ibu tidak punya amal? Karena ibu tidak punya kegiatan. Bukankah pergi pasar beli cabai langkah-langkah kaki pahala? Bukankah keringat ibu di tengah pasar pahala? Bukankah macobek-cobek pahala? Bukankah memasak pahala? Kalau ibu terima beres, suamimu dapat pahala. Kenapa? Karena yang beli dari uang suami. Maka jangku malas. Jangku ketawa. Serius ini. Tuh perempuan sekarang malas sekali. Coba ibu-ibu dulu tas 5 anaknya, 10 anaknya, bisa jadi kepala kejaksaan, bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi anaknya banyak, bisa jadi dididik. Kenapa? Ibu-ibu zaman dulu hebat. Sekarang ibu-ibu biar mau melahirkan, nah sesuaikan dengan tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11. Beli kau tawa piring karena tanggal cantik. Dia bilang istriku, beli apa-apa ustaz karena tanggal cantik, tanggal 11 bulan cantik. Saya bilang paling cantik kalau saya kawin lagi. Apa berani kau? Ada jaksa sini berani? Boleh bapak jaksa kawin lagi, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Yang penting bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat. Berani, tepuk tangan ibu-ibu.
Kalau cerita poligami jangan kasih spasi ibu-ibu, tidak ada bayinya kita pak. Ibu-ibu, Al-Quran itu kan ada empat tipe rumah tangga. Yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Siapa? Nabi Lut. Yang kedua suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun. Yang ketiga istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat istri beriman, suami beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Ibrahim pas. Tapi ibu tahu Ibrahim dua istrinya. Lah sudah bilang jangan ustaz, Fir'aun saja. Salatullah. Ayo sama-sama.

Api pertama 1000 tahun dipanasi merah, warnanya perokok. Api kedua dipanasi biru, 1000 tahun dipanas lagi jadi biru. Dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ini yang ada biasa di tambang-tambang timah. Adakan biasa api kita lihat Pak? Tidak ada rasanya itu api. Kok bisa dia potong itu besi? Itulah api jenis ketiga. Dipanasi lagi 1000 tahun menjadi warnanya hitam. Itu api neraka. Dan kata Nabi, api yang paling ringan neraka, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, diletakkan kerikil neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bapak Ibu masih ingat film G30 SPKI yang dicucuki rokok matanya? Kenapa Ibu? Kenapa? Hah? Duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Yang mau duduk boleh di sini, di depan sini. Silakan kalau mau duduk di sini, ibu-ibu. Ayo duduk. Waktu terbatas. Ya, duduk. Tentu yang duduk lebih banyak pahalanya yang duduk di lantai daripada di kursi. Jami juga langsung turun semua, belen-belen namanya itu. Ayo, ya. Ini kasihan ibu-ibu, sudah lama menunggu saya. Bukan karena saya gagah, tapi dia mau dengar ceramah. Ah, masya Allah. Kasih baik-baik duduknya bu, jangan matdengking, matu komatu. Ya, sudah duduk. Ya, sudah. Duduk. Melantai. Jangan macengkeh. Jangan kau begini, nanti kentu kau. Ya, sudah. Sudah. Bubuhan bu, giskafian semua. Bujur kak. Ya, sudah. Pertama nih. Sudah, ya duduk mi. Sudah. Penuh mi. Oke. Sudah ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sudah ya, simpan HP kembali. Masuti miragi semua. Untung ini. Simpan. Dikasih keluar gitu, bu. Kasih keluar gitu. Sudah, jangan. Simpan HP. Saya doakan betul kawin suamimu itu. Simpan. Bu, simpan HP. Simpan. Nggak usah. Simpan HP. Simpan. Jaga kok. Simpan. Sudah. Kenapa saya larang rekam? Bu, kalau rekam nanti ada kata-kata saya salah, viral lagi. Ya, simpan ya. Halo. Sudah ya? Sudah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu tadi jenis api. Kata Nabi, kalau kau mau merasakan api itu, kata Nabi, yang paling ringan, paling kecil, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya sampai mendidih sampai kotanya. Itu yang paling ringan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Kan doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami dari panasnya api neraka. Allah berkata, malaikat, sudah pernah dirasakan api neraka? Sudah pernah dilihat api neraka? Tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu orang yang hadir di depannya dan saat latif. Mereka belum pernah rasakan api neraka, belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta supaya tidak dimasukkan api neraka, apalagi kalau dia sudah lihat sekarang. Memang sekarang kita bila alhamdulillah tidak merasakan api neraka, tapi yang kita rasakan adalah nerakanya rumah tangga. Ada orang yang cerewet istrinya, ada orang yang kasar suaminya, ada orang yang baik istrinya, suaminya yang kasar. Ada orang kasar suaminya, istrinya yang sabar. Ada lagi suaminya yang sabar, istrinya lagi yang ngeri. Iya toh? Nah, lain kali kita bahas itu. Itulah makanya, ketika itu kata Allah, hebat mereka. Mereka memujiku, mereka minta dimasukkan surga, mereka minta dihindarkan dari api neraka, padahal mereka belum pernah melihat semua.
Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sini, semua malaikat kukumpul. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Bayangkan, itulah sebabnya kalau datang kita majelis begini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Allah kasih hadiah di majelis ini. Begitu Bapak selesai majelis, belum tinggalkan tempat duduknya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dua mito, bersyukur karena kita beriman. Yang kedua, karena diampuni dosa. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur di tempat ini? Karena yang mengundang kita, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, ulang tahun hari ini. Tanggal 16 November. Saya belum lama ketemu beliau, belum 2 bulan. Saya pulang ceramah di bandara Balikpapan, Pak Ustaz, dibisik saya sama kameramenku, Pak Ustaz, Kepala Kejaksaan Tinggi mau ketemu sama Ustaz, mau foto, ayo. Karena saya ini beda-beda tipis dengan beliau, sama-sama kurus. Lincah itu kalau kurus daripada besar perut, besar, kalau kecil lincah Pak, iya toh. Saya akui saya tidak gagah. Saya akui, saya tidak cakep. Lebih gagah itu Roger dan Nuarta. Lebih gagah itu siapa lagi itu, artis-artis semua. Gagah, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua mau semua kau foto sama saya toh? Selfie Ustaz, selfie dulu. Itu ibu-ibu kalau ketemu kita, selfie Ustaz, buka masker Ustaz, selfie, ulangi Ustaz, kaburi, kabur Ustaz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali namun kamu kabur. Nah, maka kita bersyukur. Kenapa? Karena ada pimpinan kejaksaan ngundang kita datang ke tempat ini dalam rangka ulang tahunnya. Kalau majelis taklim ngundang saya, kada kawa. Kenapa? Mahal jar pesawat. Ada kepala kejaksaan dan hebat fasilitasnya. Kasih pesawat. Dari bandara ada polisinya. Nyung, nyung, nyung, nyung, nyung, nyung, nyung. Sampai dikasih hotel bintang 5. Kadangkala juga ada yang ngundang kita, diundang pakai motor. Motor tua, tidak ada stang kakinya satu, tak gantunglah kaki begini satu kesiam. Hujan lagi seperti ini, terpaksa satu mantel diduai. Letuni, dek Pak Ustaz, cek depi. Letuni, cek depi, kasih. Belum, kada. Lagi 2 kali tikungan Ustaz, lama benar, lawas benar. Basah semua baju. Sampailah di rumah kita Hapsian, babusa-busa kalipai. Sallallahu Muhammad. Masya Allah. Salawatan panas-panas, kita kada ada kipas angin. Begitu pulang, badak bucuk-bucuk dinya. 35 ribu. Nah, bila suaminya, sekekna ini, masa 35 ribu kau kasih itu Pak Imam? Nah, tinggalkan kau siang tokonya, datang doakan kau. Nah, tinggalkan anak istrinya, datang doakan berkabar kaya caramu ini rumah. Masa cuma 35 ribu kau kasih? Apa dibilang istrinya? Tambah di situ pisan 2 sisir. Ketawa kau karena kau begitu semua. Alhamdulillah, ada kepala kejaksaan ngundang kita dengar ceramah. Hebatnya ini Bapak, beliau saya yakin tawadu. Tahu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tawadu rendah hati. Mana buktinya? Biasanya kalau saya bikin acara, kalau kantor, Dasat Latif di kiri, kepala kantor di kanan. Ini tawadu, tidak ada fotonya. Alhamdulillah, baik ini Bapak ini. Luar biasa. Dan itu baik karena istrinya juga baik. Macu Pak Eko. Nah, sekarang kita bersyukur beriman, bersyukur kita dapat hidayah, bersyukur kita dapat ampunan hari ini. Caranya sekarang pertanyaan, bagaimana cara bersyukur Ustaz?
Ini saya mau bersyukur Ustaz, tapi bagaimana caranya? Menurut Nabi, kalau kalian mau bersyukur ada dua caranya. Tunggu dulu sebelum itu. Segala sesuatu yang kita mau dan Allah kasih namanya nikmat. Saya mau jadi kajari, Allah kasih, nikmat. Saya mau beli mobil, Allah kasih, nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau tapi dikasih. Saya tidak mau jadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Tadinya kajari, tiba-tiba jadi staf ahli. Tidak ada yang mau toh, kena namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir rumahnya. Semua mau baik rumahnya, terhindar dari bencana. Allah kasih, kena namanya musibah. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Dapat musibah, bersabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Satu kata Nabi, bersyukur dengan cara apa? Bertasyakur. Makanya orang biasa bilang tasakuran, artinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tasakur itu Ustaz? Yang pertama cara bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, tabrakan mobil yang natumpangi anakmu yang dari Balikpapan ke Bontang, tabrakan masuk jurang, tapi alhamdulillah anakmu baik-baik. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, anui, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahirabbil. Wih, didapat selingkuh. Ada jaksa didapat. Dipermalukan di medsos, dua didapat dia di rumah kos. Tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dengan catatan ucapkan, jangan asal diucapkan, ucapkannya dengan cara yang baik dan kalau bisa kasih dengar telinga, karena ada biasa orang mengucapkan kata hamdalah tidak jelas. Woi, anui, selama enakmu diterima jadi jasa, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Pada cengi capo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Woi, dikabulkan permohonanmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bebas dari tuntutan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih baik ucapannya, kasih dengar telinga dan usap dada. Coba, coba praktekkan itu. Bedakan kalau kita cuma bilang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba dengan ucapkan yang bagus, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Tuhan seru sekalian alam. Nah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setelah mengucapkan hamdalah, berikutnya sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Ya seperti ketika kita sholat. Cuma kalau sholat ada rukuknya, ada duduk di antara dua sujud, ada takbiratul ihramnya. Tapi kalau sujud syukur, biar tidak ada wudu, langsung saja sujud. Di mana? Lapangan tenis boleh. Lagi main tenis, tung, lari. Tung, tung. Wih, istrimu alhamdulillah diterima PNS, alhamdulillah rabbil alamin. Langsung sujud. Wih, suamimu kawin lagi. Salah. Ibu-ibu, hei, kau tahu kenapa suami sekarang banyak yang macam-macam? Tahu? Tahu? Karena kadang-kala istri juga servisnya tidak memadai. Coba beda itu, lihat kalau kita warung kopi Pak Toko, bagusnya itu servisnya, pelayannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam dek, mau minum apa Pak Haji? Kopi. Kopinya rendah kalori, pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang biasa? Nah, sudah dicerahkan pakai dua jari. Silahkan minum, saya doakan bapak-bapak sehat walafiat. Itu pelayan di warung-warung kopi. Kalau ibu bikin kau, bikin kau sendiri. Makanya bagus juga itu kalau suamu mau bikin kopi, tenang bang, saya hadir untuk membahagiakanmu. Wah, enak. Peluk suaminya dari belakang sambil menyanyi, bila kamu di sisiku
hati rasa syahdu. Nah, bilang istrinya, ini bapak ini jalan aja kerjanya terus, tak pernah tinggal di rumah. Bapak jangan emosi, menyanyi saja juga pak. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Oh, nyaman. Ini bertengkar. Di rumah bertengkar, di teras bertengkar, mau makan bertengkar. Bertengkar. Ih, hamil lagi. Salatullah.

0: Alhamdulillah. Jadi pertama tadi alhamdulillahirrabbilalamin. Anakmu diterima pegawai negeri, alhamdulillahirrabbilalamin. Lulus anakmu ujian, alhamdulillahirrabbilalamin. Tabrakan tapi enggak apa-apa, alhamdulillahirrabbilalamin. Cara pertama. Cara kedua, sujud syukur. Langsung sujud. Apa yang kita baca, boleh kalimat yang seperti saya ucapkan, boleh juga bahasanya ibu. Apa misal? Ya, langsung sujud. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kuberikan ini. Terimalah sujud saya hamba-Mu ini sebagai rasa terima kasih dan syukur atas segala nikmat yang kuberikan. Sebut itu, atas lulusnya anakku menjadi jaksa, atas lulusnya anakku diterima di kantor ini. Ya Allah, terimalah. Hanya ini yang saya bisa lakukan sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepada-Mu ya Allah. Bangun. Sudah itu pasti kasih begini. Kenapa begini? Karena di sini nyambung rasanya enak. Masa begini, amin ya rabbal alamin. Oh, tidak nyambung toh. Sudah ya? Jelas. Itulah yang disebut bertasyakur. Hamdalah, sujud syukur. Yang kedua, bertafakur. Apa itu tafakur? Bahasa di kantor Pak Kajati, evaluasi. Kita evaluasi, apa yang kita evaluasi? Nikmat yang Allah berikan supaya sudah seberapa banyak. Satu, Allah kasih mobil. Timbang, oh alhamdulillah, sudah bisa beli mobil. Sudah berapa banyak ini mobil saya gunakan untuk menjemput ustaz. Jangan sampai cuma menjemput artis. Ada mobil itu enggak pernah menjemput penghafal Quran. Artis saja dijemput. Apa kalau artis? Kalau datang dia, itu artis kalau datang apa nabawakan kau? Alamat palsu. Iya toh, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Pakai sempit, roknya sempit. Di depanlah dia joget-joget. Dek toh napa kata niko, napa kata cina-cina mo? Enggak juga dikasih pegangnya toh, dikasih lihat-lihat saja. Adalah Pak Haji begitu dia. Coba kalau ustaz kau jemput, ulama kau jemput, maka dia akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ya Allah, masukkan dia surga. Dia selalu bawa saya pergi ceramah. Ya Allah, mobilnya selalu saya pakai pergi dakwah. Di masjid saya tempat dakwah ada 200, 100 orang sadar gara-gara mobil yang saya pakai itu. Berikan dia hidayah-Mu ya Allah, kasih masuk surga. Saya enggak enak kalau dia saya surga, dia di neraka. Makanya gunakan itu untuk nikmat Allah, kekayaan. Nah sekarang Pak Kajati, jaksa. Cara bersyukurnya, satu, hamdalah. Dua, sujud syukur. Tiga, ayo, sebagai manusia.
1: Pak Budi, ayo goes.
2: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
2: Kok bisa gitu Pak Yanto?
1: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
6: Bu Sumiasih, griyane pundi?
7: Petung wulung, song-song ngilen.
6: Oh, song-song ngilen. Sak derenge pripun, ngunjuk napa?
7: Hazafit.
6: Mumpun telas pinten botol, Bu?
7: Sekawan.
6: Sekawan. Pun enten perubahan itu.
7: Nggih.
6: Tapi sekedik-sekedik.
7: Nggih, cuma ini ku teng arek-arek iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Nemen sak niki kembunge nggih enten.
6: Nggih, bismillah ditlaten mawon. Sabit mawon, mboten usah dipindah.
7: Mboten.
6: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mungkin nek mbon telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
7: Nggih.
6: Nggih.
7: Anu sampeyan suka ning malih sak botol.
6: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih, nggih.
7: Nggih.
6: Ya ampun, assalamualaikum.
5: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
0: Sudah seberapa lagi sisa umur Bapak gunakan? Saya katakan Pak, kalimat yang cocok sisa. Kenapa? Karena sudah lebih banyak yang kita lewati. Dua, sisa jabatan. Pas pasti sisa jabatan. Tidak mungkin Bapak jadi kepala kejaksaan lebih lama lagi daripada sebagai jaksa dari pertama masuk jadi pegawai. Pasti sisa. Maka gunakan itu. Salah satu cara gunakan itu, alhamdulillah, didatangkan ceramah-ceramah seperti ini. Dan sepertinya Pak, selama ada ini kantor, baru kali ini ada tablik akbar sebesar ini. Iya toh? Nah, cara bersyukur. Nah, saudaraku, adik-adik para jaksa, bersyukurmu sebagai jaksa, apa cara bersyukurnya? Satu, yaitu memuliakan orang tua. Kalian bisa jadi jaksa bukan karena kamu hebat. Saya bisa jadi ustaz seperti ini bukan karena Das Atlatif yang top, tapi karena ibu bapakku hebat jadikan saya. Kalau mau lihat hebatnya Das At, lihat anaknya. Pak Kajati, Ibu Kajati hebat karena orang tua. Maka muliakan orang tuamu dengan cara apa? Kalau ada harta, belanjakan untuk orang tua. Ada waktu, datangi orang tua. Ustaz, tidak sempat. Itulah bedanya anak yang soleh dan tidak. Kalau anak soleh, ada waktu atau tidak, sibuk atau tidak, dia sempatkan waktunya, dia buang kegiatannya untuk memuliakan orang tuanya. Ada empat, kata Nabi, cara menghilangkan masalah dalam hidup. Empat cara menghilangkan masalah. Rumah tangga selalu bertengkar, bisnis lagi gagal, pekerjaan lagi penuh masalah. Salah satu, kata Nabi, mengangkat masalahmu itu, cara menghilangkan masalahmu itu adalah membelanjakan hartamu untuk orang tua. Jadi kalau ada rumah tangga selalu bertengkar, hampir bisa dipastikan pasti karena dua orang suami istri ini lupa orang tuanya. Biasanya kita anak laki-laki tidak berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Betul ibu? Betul toh? Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Berhenti kok jadi laki-laki. Mengamu ustaz. Nah kasih pecah piring, kasih pecah kok satu lusin. Nah kasih pecah semua gelas, kasih pecah semua. Nah kasih pecah televisi, alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Tapi nak pecah-pecah semua itu piring-piring, enggak apa-apa. Piring boleh dibeli, gelas bisa dibeli, TV boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah yang angkat tangan takut sama istrinya. Ibu, dengar kau baik-baik ah. Kalau ada istri begitu, suaminya tidak bersedekah, suaminya tidak berbuat baik sama orang tuanya karena istrinya selalu halangi, dengar baik-baik, kau tidak bakal masuk surga. Kata Nabi, baunya surga kau tidak dapat. Baunya surga. Kenapa bisa ustaz? Coba lihat ini suami-suamimu semua. Coba lihat-lihat itu. Coba lihat itu, kasihan. Ibu-ibu, saya tanya kau ini. Serius kah? Pernah kau rasakan susahnya hamil? Hah? Pernah? Enak enggak? Anak, ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Jalan aja setengah mati. Mesuk nih, cedepi. Iya toh, berapa lama ibu hamil? Berapa? 9 bulan. Ibu-ibu, pernah rasakan melahirkan? Pernah? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri jaksa keluar kau nak indah. Tuai masih. Ya, ibu melahirkan pilihan dua. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Iya toh? Iya. Tiga. Masih ingat waktu menyusui? Hah? Apalagi waktu tumbuh giginya. Mutoakana. Begitu digigi, kau tinju mukanya. Kau gigi saya. Enggak. Lepas kau nak, lepas kau. Siang anaknya, malam. Oh my god. Bu. Susah mengandung, susah melahirkan. Ibu kan pernah rasakan semua itu toh? 9 bulan ibu mengandung, jalan aja repot, melahirkan kadangkala kita cemas. Ma, mudah-mudahan saya hidup ya, mudah-mudahan anakku selamat. Menyusui beratnya minta ampun 2 tahun. Berat toh ibu. Sekarang saya tanya ibu, tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mengandung suamimu? Hah? Siapa? Siapa yang melahirkan ibu suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Bukan sekarang ya, dulu. Siapa? Jawab dulu. Ulang. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui? Siapa terima gajinya suamimu? Hah? Siapa? Istrinya. Maka jago suka ngomel. Kasihan itu suamimu, setengah mati disekolahkan bapaknya, dijualkan sawah untuk kuliah, dicarikan harta untuk bisa jadi pegawai, dia belikan lagi motor anaknya waktu kuliah, semua dia cicil. Untuk apa? Supaya itu suamimu punya masa depan. Dia besar, dia pernikahkan kamu, dia nikahkan kamu, dia ambil semua harta-hartanya itu anaknya. Tapi setelah punya istri, lebih disayang istrinya daripada bapaknya. Jangan kau selalu bilang pilih kau bapakmu, mamamu atau saya. Ih, beleng-beleng. Mana bisa dipilih? Jangan kau ketawa, serius kah ini? Heh. Pilih kau. Bu, mestinya istri yang baik, mau murah rezekimu, mau selamat rumah tanggamu, dunia akhirat, muliakan mertuamu karena itu adalah orang tuamu. Sabar, Pak. Hanya ada juga istri dia perlakukan suaminya kayak tahanan. Demi Allah ibu, kalau kau kasih begitu suamimu, biar hitam jidatmu gara-gara sholat, enggak bakal. Kenapa? Ridha Allah ada pada ridha suami. Kenapa kalau istri keluar harus minta izin sama istrinya, harus suaminya? Istri mau keluar, kenapa harus minta izin sama suami? Suami kalau mau keluar tidak harus izin kepada istri. Kenapa? Dengar ini. Karena tugasnya seorang suami memang di luar rumah. Karena kalau suami dah hanya di luar rumah, itu suami malas. Maka jangan kok baru keluar suami. Gimana kok? Kek aku lisu kok? Enggak ada rasanya harga diri tak ku bikin. Pulang kok. Di kantor kak, di kantor jasa ini kerja. Dan dengar semua temanku. Enggak apa-apa. Di kantor, di ruangan. Ini kelakuannya semua ini. Baik kalau dia cantik. Sudah bau kalepak. Ya, maka istri yang baik, kalau datang mertuamu, itu Allah kirim surga di rumahmu. Tapi mertuaku menjengkelkan, itu Allah kasih kamu pahala. Dengar bu, ada orang kasihan mau berbuat baik sama mertuanya, mau membalas kebaikan mertuanya, tapi mertuanya sudah wafat. Saya mau telpon bapakku sudah tidak ada. Lalu kalian kenapa yang masih hidup orang tuamu? Kau abaikan orang tuamu. Saya kadang-kala kalau lihat orang baku telpon bapaknya, sedih juga. Ih, mau ku kasihan baku telpon bapakku tapi sudah arwah. Kenapa kalian masih hidup orang tuamu, kok tidak mulia?

Liakan. Kita ulang tahun, ada harta, beranjakan untuk orang tua, kasih hadiah. Karena pun kalau dia meninggal pasti kembali ke kita. Belikan mobil yang mewah, pun kalau dia meninggal pasti kembali. Pun kalau kita yang duluan meninggal, alhamdulillah kendaraan kita masuk surga. Bersyukur kepada Allah, muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ayat ini menurut para ulama, kalau kau mau berbuat baik sama orang tuamu, kau bangun masjid boleh kirim transfer, bangun panti asuhan boleh suruh sopir bawa. Tapi untuk orang tuamu, ayat ini memerintahkan jangan kau pakai perantara. Kalau masih hidup orang tuamu, tanganmu dengan tangannya. Beli baju gamis untuk orang tua boleh kirim sama sopir, boleh. Tapi anak yang baik, menurut ayat ini, dia datang bawakan orang tuanya. Maka ulang tahun, kalau ada ulang tahun, orang tuamu dulu kau ingat, bahagiakan orang tuamu. Dan itu orang tua hebatnya, kalau dikasih, mak ini ada, kenapa lagi nak, kau saja tidak cukup, kasih istrimu nak, kasih istrimu. Meskipun istrinya itu suka ngomel, kasih minyak, kasih, baik-baik sekali itu istrimu nak, baik. Bukan ini toh. Nah ya, yang kedua, cara bersyukur. Setelah menyerpis orang tua, yang berikutnya bersedekahlah. Sedekah. Apa sedekahnya para jaksa? Tegakkan hukum. Tadi saya diantar pak, saya bilang sama teman-teman jaksa, keliru seorang pejabat jaksa kalau tidak memudahkan jaksanya masuk surga. Mana ada orang hebat di depan penyidik? Coba, biar dia profesor, bupati, wali kota, menteri sekalipun, kalau sudah di depan penyidik hilang semua ilmunya. Iya toh pak? Iya pak. Coba itu. Maka bapak jangan merendahkan diri dengan ini. Jangan. Duit bapak tidak akan miskin. Tapi punya loyalitas, punya kredibilitas, punya harga diri, meskipun bapak sudah berkalang tanah, orang masih mengingatnya. Contoh paling konkret di Indonesia, Bapak Jaksa Agung, mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa. Siapa ndak akui? Kalau seorang jaksa pasti akui Pak Baharudin Lopa. Tidak juga miskin beliau dengan kejujurannya, tidak juga mati kelaparan dengan kejujurannya, tidak juga bangkrut dengan kejujurannya. Tapi mereka yang menyalahgunakan pangkat jabatan, kaya kau di dunia, mewah mentereng kau di dunia, tapi begitu kau tinggalkan warkop, begitu kau tinggalkan tempat diskusi, orang semua bilang barang mahal, tapi barang curi semua itu. Tapi kalau bapak menjadi jaksa yang jujur, dunia akhirat bapak akan dimudahkan masuk surga. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Semua orang tidak akan mendapat perlindungan kecuali 7 golongan. Satu di antaranya, imamun adil, hak jaksa, penegak hukum, pejabat yang adil. Dan luar biasa. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Allah, menyaksanakan dengan sedekah ilmu kita, sedekah dengan jabatan kita, manfaatkan jabatan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan biasanya mohon maaf, bapak-bapak banyak tergelincir kalau istrinya punya selera melebihi penghasilan suami. Mohon maaf ibu-ibu jaksa, saya harus sampaikan, ibu keterlaluan kalau tidak melindungi suami. Coba kalian ini kasihan, ini istri-istri yang tidak jelas pekerjaan suaminya. Iya toh ibu? Iya toh? Iya bu? Ibu-ibu alhamdulillah jaksa terhormat. Iya toh? Maka cara bersyukurnya, lindungi suami dari penyalahgunaan. Itulah fungsinya istri, menasehati suami. Begitu suami pergi bersidang, WhatsApp suamimu, ibu tinggal sholat duha, minta ibu sholat hajat supaya Allah melindungi suami dari fitnah dunia, dari fitnah jabatan. Sudah sholat duha, sudah sholat hajat, ibu doakan, ya Allah lindungi suami saya, tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada suami saya memberantas kebatilan itu. Lalu setelah itu kau WhatsApp suamimu, bang jangan galau dalam bekerja, Allah selalu melindungimu dan saya mendoakanmu dari rumah, salam sayang selalu istrimu dari rumah.

Senang. Bapak jaksa pernah dapat wasa begitu? Hah? Paling jangan lupa singgah beli telur. Masya Allah. Ya, Bu, gaji jaksa 20 juta. Supaya suami tidak salah pikiran, Ibu gaya hidup 15 juta, aman. Gaji jaksa 20 juta, gaya istrinya 25 juta, pasti suami cari penghasilan tambahan. Dan penghasilan tambahan itu sudah nyerempet-nyerempet maksiat. Oke, dia lolos dari hukuman dunia, tapi yang pasti tidak akan lolos dari hukuman akhirat. Apa akibatnya? Lolos dari hukuman dunia, kode etik tidak menemukannya, hukum pidana tidak menjeratnya. Tapi apa yang kita dapat? Anak kita durhaka. Banyak kita lihat pejabat dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, dibukakan pintu turun dari mobil, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP. Kenapa? Karena darah dagingnya uang haram. Maka istri yang baik, suami gaji 25 juta, gaya hiduplah 20 juta supaya ada lebihnya. Biasakan ibu-ibu selera. Pula suaminya terima gaji 20 juta, Pak, belikan saya jilbab. Suami karena cinta dibelikan jilbab. Beli jilbab tidak masalah. Yang jadi masalah setelah efek beli jilbab. Sudah beli jilbab apa? Masa anda matching dengan tasku, Pak? Dibelikan lagi tas. Sudah dibelikan tas, anda bilang, masa anda serasi dengan roknya? Masa anda serasi dengan sepatunya? Sudah matching semua, apalagi dia bilang, masa cuma satu pasang? Setiap arisan ini terus, orang sudah tahu semua. Justru kalau ibu tinggi jabatan suami, pangkat suami menentukan di kantor, tapi ibu gaya hidup sederhana, semua akan respect sama ibu. Istri kejak, isi kepala loh itu. Wih, masa? Ih, iya kah? Iya, wih. Eh, enggak enak deh, kita masa kita anak buah lebih mahal sendalnya. Enggak deh, enggak deh. Nah, itu. Bisa kan? Jadi kalau datang suami, Pak, biasanya 20 juta. Satu bulan, ini kenapa 20.500? Dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal, kasih masuk. Kalau tidak halal, saya tidak mau makan uang haram. Itu baru istri yang hebat. Bisa ibu? Bisa? 500 ribu bisa, 50 juta bengkok muka. Ah!

0: termasuk diantaranya gunakan jabatan pangkat untuk menghalangi kebatilan. Kita tahu ini jelas-jelas korupsi. Kita tahu jelas-jelas ini pejabat yang nakal. Lalu kita jerat hukuman yang ringan. Lalu dia kemudian bisa lagi lepas. Lalu dia mencalonkan diri jadi bupati dan terpilih. Maka selama dia menjalankan perintah-perintah dan ada kebatilan di dalamnya, selama itu Bapak dapat kiriman dosa. Jadi dosa, amal jariah bukan cuma yang baik. Amal jariah ada dua. Ada jariah kebaikan yang mengalir terus kebaikan-kebaikan. Ada juga amal keburukan yang mengalir terus-terus dosa. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita berhindar kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberkahi hidupnya, diberikan umur panjang. Panjang bukan sekedar berpuluh-puluh tahun tapi tidak faedah, tapi menjadi orang yang banyak manfaat. Seperti Pak Kajati hari ini ulang tahun dengan banyak manfaat, bukan cuma kita hadir datang di sini, tapi insya Allah ada oleh-oleh buah tangan yang kita dapat. Inilah yang Nabi katakan, hayrun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kenapa terus? Terus. Kok kira kak tukang parkir? Terus, terus, terus. Ustaz ini masih bisa satu jam? Serius ibu? Betul? Saya sudah tidak bisa. Masih mau dengar ceramah Ustaz? Gampang. Caranya buka YouTube. YouTube agak panjang-panjang. Sudah miku keli Ustaz. Tidak mau tak putar ceramahmu. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Nah, ada yang panjang bisa di YouTube. Adik-adik, ada yang Instagram. Satu-satu menit, dua menit, tiga menit. Nah, bagaimana caranya? Follow saya. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212 centang biru. Nah, di situ ada ceramah-ceramah singkat. Kalau YouTube kan tak panjangi banyak kuota nak habisi. Kalau IG tak satu menit, dua menit, ya. Dasat Latif 1212. Demikian, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan hadiah sebaik-baik hadiah saya kepada Bapak Kajati yang berulang tahun pada kesempatan ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk beliau dan keluarga. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi. Sebentar malam saya ada ceramah setelah maghrib sampai isya di Masjid An-Nur Komplek Pondok Indah. Ya, ya itu mi, cocok mi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Sebelum kita berdoa menutup, mari kita berdoa. Ayo kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, di kantor kejaksaan tinggi ini, penegakan hukum bagi rakyat Indonesia, tunjukkanlah mereka yang berada di kantor ini yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu. Rabbana la tusik kulubana ba'da isadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah nangka, buah kemiri. Buah pepaya, buah jagung. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bioretra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bioretra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
2: Bioretra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bioretra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bioretra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bioretra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata.
3: Maedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
4: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
3: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
4: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
3: Iku sing tak rasake saiki.
4: Wis, ndang dijamuni saiki.
3: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
4: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
5: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
2: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
6: Iya iya Bu.
7: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyolong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Sudah merasakan manfaat Bionetra.
3: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus, dan sudah 8 tahun ini kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
4: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
5: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
2: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
6: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDS secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
1: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000. isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

Insan Galaksika, selain di studio radio Galaksika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di apotik RR Medica unit 11, apotik Fadilah unit 12, apotik Hidayah unit 2, apotik Kristo unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toili Barat, Radio Galaksika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, apakah Anda adalah salah satu yang mempunyai keluhan sakit gigi di saat musim dingin seperti ini? Atau Anda adalah salah satu yang memiliki gigi berlubang? Kami dapat memahami kalau derita yang Anda alami pasti sangat menyiksa. Karena sakit gigi banyak dialami oleh banyak orang, yang tua, dewasa, remaja maupun anak-anak. Walaupun sakit gigi bukan penyakit yang berat, tapi jangan Anda remehkan. Karena di dalam gigi tertanam saraf-saraf penting yang berhubungan dengan otak dan panca indera. Pakailah Prosagi. Prosagi diramu khusus dari berbagai macam tanaman obat asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan saja 2-3 tetes pada gigi berlubang setiap 2 jam sekali dan oleskan pada gusi yang bengkak dengan menggunakan kapas. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI.
1: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667.
2: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Jengwati.
2: Iya, Dek.
1: Wah, ada yang beda dari penampilanmu.
2: Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban.
1: Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
2: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
3: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
4: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadula Kode 13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Di peta, namanya berarti Tanjung Hijau. Tapi dari udara, yang terlihat cuma batu vulkanik dan tanah pecah-pecah dengan hujan yang cuma turun beberapa hari dalam setahun. Bagian dari 10 pulau ini, cuma 4 yang punya aliran sungai sepanjang tahun. Dan lebih gilanya lagi, 8 dari 10 butir makanan di negara ini bukan tumbuh dari tanahnya sendiri, melainkan menyeberangi Atlantik lebih dulu sebelum sampai ke meja makan. Secara logika, Cabo Verde seharusnya sulit berdiri dengan kuat. Namun anehnya, standar hidup di kepulauan ini termasuk yang tertinggi di seluruh Afrika. Capaian yang biasanya lahir dari tambang, minyak, atau lahan subur. Tiga hal yang tidak dimiliki satupun dari 10 pulau ini. Padahal yang dimiliki kepulauan ini cuma laut di sekelilingnya. Dan satu kebiasaan turun-temurun yang justru jadi alasan negara ini masih berdiri sampai hari ini. Nama Cabo Verde diberikan oleh penjelajah Portugis pada abad ke-15. Nama itu diambil dari sebuah tanjung berhutan lebat di pesisir Senegal, tempat yang mereka lewati sebelum menemukan kepulauan ini. Namun, pulau-pulau yang mereka temukan di tengah Atlantik justru berbeda jauh dari nama itu. 10 pulau ini lahir dari aktivitas vulkanik. Tanahnya keras, lerengnya terjal, dan sebagian wilayahnya terlihat seperti landscape yang dipaksa bertahan di bawah matahari. Arus laut dingin di sekitarnya ikut menekan kelembapan udara, membuat hujan tidak selalu datang seperti yang dibutuhkan manusia. Dari awal, Cabo Verde bukan tempat yang mudah untuk bertani. Di kepulauan ini, kekeringan adalah bagian panjang dari sejarahnya. Sejak akhir abad ke-18, Cabo Verde berkali-kali dilanda kekeringan dan kelaparan. Siklusnya bisa datang berulang, rata-rata sekitar 5 tahun sekali, lalu diperparah oleh deforestasi dan penggembalaan berlebih yang mengikis vegetasi penahan kelembapan tanah. Ketika pohon hilang, tanah makin sulit menyimpan air. Ketika tanah tidak lagi menyimpan air, satu musim hujan yang gagal bisa berubah menjadi bencana. Dampaknya pernah sangat mengerikan. 3 kekeringan besar pada abad ke-18 dan 19 menewaskan lebih dari 100.000 orang karena kelaparan. Lalu pada abad ke-20, 2 bencana terburuk terjadi pada 1941 sampai 1943 dan 1947 sampai 1948. Sekitar 45.000 jiwa meninggal. Di Pulau Fogo, separuh populasinya musnah. Bahkan, pada masa kolonial Portugis, kata kelaparan pernah dilarang muncul di media, seolah bencana itu bisa disembunyikan hanya dengan menghapus namanya. Tapi masalah ini tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Pada 2018, kekeringan panjang membuat bendungan Point Lao di Pulau Santiago mengering. Bagi negara yang sejak awal sulit mengandalkan air, peristiwa itu seperti pengingat bahwa fondasi pertanian Cabo Verde masih sangat rapuh. Dampaknya pelan-pelan terlihat di angka ekonomi. Pada tahun 2000, pertanian masih menyumbang 9,7% terhadap perekonomian nasional. Pada 2021, angkanya turun menjadi 7,8%. Tenaga kerja di sektor pertanian juga menyusut lebih tajam. Dari 23% pada tahun 2000, turun menjadi hanya 10,6% pada 2021. Itu artinya semakin sedikit orang yang menggantungkan hidup dari tanah. Bukan karena orang Cabo Verde tidak mau lagi bertani. Masalahnya, tanah mereka semakin sulit diajak berkompromi. Air tidak cukup, musim hujan makin sulit ditebak. Dan biaya untuk mempertahankan pertanian terus naik. Hari ini, air minum dan air irigasi banyak bergantung pada desalinasi air laut. Teknologi ini membantu, tapi harganya mahal. Untuk mengubah air laut menjadi air yang bisa dipakai, negara membutuhkan energi besar. Sementara, hampir seluruh pasokan listrik Cabo Verde masih berasal dari bahan bakar fosil yang harus didatangkan dari luar negeri. Akibatnya, krisis air dan krisis energi saling terhubung. Semakin besar kebutuhan air, semakin besar pula energi yang harus dibakar. Semakin besar energi yang dibutuhkan, semakin mahal ongkos yang harus ditanggung negara. IMF bahkan menyebut kombinasi kekeringan, kelangkaan air, dan ketergantungan pada energi fosil sebagai salah satu tantangan pembangunan paling mendasar bagi Cabo Verde. Di lembah kering Pulau Santiago, gambaran itu terlihat manusiawi. Bagi generasi orang tua, bertani adalah cara hidup. Tapi bagi generasi setelahnya, ladang mulai terlihat seperti masa depan yang terlalu berat. Semakin banyak anak muda memilih meninggalkan pertanian keluarga, bukan karena mereka tidak punya ikatan dengan tanah itu, melainkan karena air yang tersedia tidak cukup untuk semua orang yang ingin tetap bertani. Jauh sebelum krisis air modern menjadi masalah besar, Cabo Verde sudah menemukan cara lain untuk menjadi bernilai. Tanahnya memang tidak banyak memberi, tapi letaknya di tengah Atlantik membuat kepulauan ini sulit diabaikan oleh kapal-kapal yang bergerak di antara Eropa, Afrika, dan benua Amerika. Sejak abad ke-15, 10 pulau ini berada di salah satu jalur laut paling penting di dunia. Kapal yang menyeberangi samudra membutuhkan tempat singgah, tempat mengisi bekal, memperbaiki perjalanan, dan menghubungkan satu benua dengan benua lain. Dari sinilah Cabo Verde mulai punya arti ekonomi. Pada 1497, Vasco da Gama singgah di kepulauan ini dalam pelayarannya menuju India. Dua dekade kemudian, pada 1519, ekspedisi keliling dunia pertama yang dipimpin Ferdinand Magellan juga melewati jalur yang sama. Untuk kepulauan kecil yang tanahnya sulit ditanami, kedatangan kapal-kapal besar seperti ini menunjukkan satu hal penting. Cabo Verde mungkin miskin sumber daya, tetapi posisi strategisnya memberi keuntungan. Namun nilai geografis itu juga membawa babak paling gelap dalam sejarahnya. Sepanjang abad ke-16 dan 17, pulau-pulau ini menjadi titik transit dalam perdagangan manusia lintas Atlantik. Orang-orang Afrika yang diperbudak dikumpulkan di sini, lalu dikapalkan ke perkebunan-perkebunan di benua Amerika. Cidade Velha di Pulau Santiago tumbuh menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan segitiga yang menghubungkan Afrika, Eropa, dan Amerika. Di Santiago dan Fogo, perkebunan tebu serta kapas berkembang dari tenaga kerja paksa. Kekayaan yang muncul di kepulauan ini tidak lahir dari kesuburan tanah semata, melainkan dari sistem perdagangan brutal yang menjadikan manusia sebagai barang muatan. Lalu ketika perdagangan budak dihapuskan pada akhir abad ke-19, fondasi ekonomi lama itu ikut runtuh. Cabo Verde kehilangan sumber kemakmuran yang selama berabad-abad menopang pelabuhan dan perkebunannya. Tapi seperti yang berkali-kali terjadi dalam sejarah kepulauan ini, geografi kembali memberi jalan lain. Kali ini bukan lewat kapal layar yang membawa manusia melintasi Atlantik, melainkan lewat kapal uap yang membutuhkan bahan bakar, komunikasi, dan titik singgah di tengah samudra. Pelabuhan Mindelo di Pulau São Vicente kemudian naik menjadi pusat baru. Di era kapal uap, Mindelo berubah menjadi stasiun pengisian batu bara dan simpul telegraf transatlantik. Kapal-kapal yang melintasi Atlantik singgah untuk mengisi bahan bakar. Sementara jaringan telegraf membuat pulau kecil ini ikut tersambung dengan arus informasi global. Pada puncak kejayaannya di dekade 1920-an, hampir 2.000 kapal singgah setiap tahun untuk mengisi bahan bakar. Dari sini terlihat pola yang terus berulang dalam sejarah Cabo Verde. Dua kali Cabo Verde nyaris kehilangan penopang ekonominya, dua kali pula letaknya di tengah laut menawarkan jalan keluar baru. Bukan dari sesuatu yang tumbuh di tanahnya, melainkan dari dunia luar yang terus lewat di sekelilingnya. Kejayaan Mindelo ternyata tidak berlangsung selamanya. Begitu kapal-kapal dunia mulai meninggalkan batu bara dan beralih ke minyak, pelabuhan yang dulu ramai itu perlahan kehilangan alasan untuk disinggahi. Jalur pelayaran berubah, kapal tidak lagi membutuhkan titik pengisian batu bara seperti sebelumnya. Di saat yang sama, pelabuhan-pelabuhan pesaing seperti Dakar dan Kepulauan Canary mulai mengambil alih peran yang dulu membuat Cabo Verde penting di tengah Atlantik. Sekali lagi, kepulauan ini kehilangan salah satu penopang ekonominya. Namun kali ini, jalan keluarnya tidak datang dari pelabuhan baru, tambang baru, atau hasil bumi baru. Jalan keluarnya datang dari sesuatu yang lebih manusiawi, yakni orang-orang Cabo Verde sendiri yang mulai pergi. Sebetulnya, benih migrasi itu sudah ditanam jauh lebih awal. Sejak permulaan abad ke-19, laki-laki dari Pulau Brava dan Fogo direkrut kapal-kapal pemburu paus asal Massachusetts yang singgah untuk mengisi perbekalan di kepulauan ini. Sebagian dari mereka menetap di New Bedford, bekerja di industri perburuan paus dan tekstil. Bahkan ada yang membuka jalur kapal transatlantik sendiri untuk mengangkut lebih banyak orang dari kampung halaman mereka. Komunitas itu tumbuh menjadi cikal bakal diaspora terbesar negara ini di Amerika Serikat sampai sekarang. Setiap kali krisis datang, kekeringan, kelaparan, resesi, gelombang migrasi baru selalu mengikutinya. Diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hari ini, diperkirakan ada lebih dari 1 juta orang berketurunan Cabo Verde tersebar di seluruh dunia. Dan kurang dari separuhnya benar-benar tinggal di kepulauan tersebut. 500 ribu diantaranya menetap di Amerika Serikat, 260 ribu di Portugal, sisanya tersebar di Perancis, Belanda, sampai Senegal. Diaspora sebesar ini bukan sekedar catatan demografi yang menarik untuk dibahas. Diaspora inilah yang menopang langsung perekonomian negara lewat kiriman uang setiap bulan, dan besarnya kiriman itu cukup untuk mengguncang seluruh sistem keuangan negara kalau tiba-tiba berhenti mengalir. Hari ini, ekonomi Cabo Verde bertumpu pada jasa, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan layanan publik menyumbang sekitar 3/4 dari pendapatan nasional. Pariwisata menjadi mesin utamanya, namun sektor ini sangat bergantung pada Eropa. Ketika ekonomi Eropa melambat, jumlah wisatawan yang datang ke Cabo Verde ikut melemah. Masalahnya, negara ini juga mencatat defisit dagang besar hampir setiap tahun. Sebagian besar kebutuhan pokok harus didatangkan dari luar negeri, mulai dari makanan, bahan bakar, sampai barang konsumsi. Lubang itu ditutup oleh bantuan pembangunan asing dan kiriman uang dari diaspora. Pada 2024, remitansi setara 12,3% dari PDB Cabo Verde, salah satu rasio tertinggi di kawasan Sub-Sahara Afrika. Untuk negara sekecil ini, angka itu sangat besar. Uang yang dikirim dari keluarga di luar negeri bukan hanya membantu rumah tangga, tapi ikut menjaga konsumsi nasional tetap berjalan. Cadangan devisa juga menjadi bantalan penting. Pada akhir 2025, cadangan internasional Cabo Verde berada di kisaran 1,06 miliar euro, atau cukup untuk menutup lebih dari 5 bulan kebutuhan impor. Angka ini memberi ruang bernapas, tapi tetap tipis bagi negara yang sangat bergantung pada barang dari luar. Di titik ini, kelemahan utama Cabo Verde terlihat jelas. Dua sumber uang terpentingnya berada di luar kendali negara itu sendiri. Turis yang datang dari benua lain dan diaspora yang bekerja di negeri orang. Jika salah satunya terganggu, dampaknya bisa langsung turun ke rumah-rumah penduduk. Karena itu, Cabo Verde memang berhasil membangun ekonomi dari keterbatasan geografisnya. Tapi keberhasilan itu selalu membawa resiko yang sama. Negara ini bisa tumbuh ketika dunia luar bergerak baik dan ikut terguncang ketika dunia luar mulai goyah. Sejak awal 1990-an, Cabo Verde dikenal sebagai salah satu demokrasi paling stabil di Afrika. Kekuasaan berganti lewat pemilu, partai oposisi bisa menang, dan perubahan politik biasanya berjalan tanpa gejolak besar. Stabilitas itu kembali terlihat setelah pemilu tingkat kota pada Desember 2024. Kemenangan oposisi PAICV langsung memicu reshuffle kabinet sekaligus menjadi sinyal politik penting menjelang pemilu legislatif yang dijadwalkan pada April 2026. Sistem semi-parlementer Cabo Verde juga membuat presiden dan perdana menteri bisa berasal dari partai berbeda tanpa membuat negara macet terlalu lama. Untuk negara kecil yang sangat bergantung pada kepercayaan luar negeri, pola seperti itu menjadi modal besar. Kelangkaan sumber daya ikut membentuk politiknya. Cabo Verde tidak punya minyak besar, tambang raksasa, atau lahan luas yang bisa diperebutkan elit politik. Akibatnya, perebutan kekuasaan tidak bertumpu pada satu sumber kekayaan alam yang sangat besar. Struktur utangnya juga relatif lebih aman dibanding banyak negara berkembang lain. Sekitar 2/3 utang luar negeri Cabo Verde dipegang kreditor multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, dan IMF dalam bentuk pinjaman lunak. Bagi negara yang ekonominya bergantung pada turis, diaspora, dan bantuan luar negeri, stabilitas semacam ini bukan sekedar urusan politik. Ini bagian dari cara Cabo Verde menjaga kepercayaan dunia luar agar uang, investasi, dan dukungan tetap mengalir. Pemerintah Cabo Verde mulai mencoba membalik krisis air lewat teknologi. Di São Domingos, pabrik desalinasi bertenaga surya dibangun lewat kerjasama sekitar 807 miliar rupiah dengan Hungaria. Proyek ini menambah pasokan air hampir 900 ribu meter kubik per tahun dan manfaatnya menjangkau lebih dari 1.000 petani. Air laut mulai diubah menjadi air irigasi, sehingga pertanian tidak sepenuhnya menunggu musim yang makin sulit diprediksi. Di panggung yang berbeda, Cabo Verde juga mencatat sejarah baru. Negara kecil ini berhasil debut di Piala Dunia FIFA 2026, kualifikasi pertama mereka sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi negara sekecil Cabo Verde, sorotan global seperti ini bukan hanya soal olahraga. Ini menjadi bentuk pengakuan yang jarang mereka dapat lewat jalur ekonomi biasa. Nama yang biasanya tenggelam di peta Atlantik tiba-tiba muncul di layar dunia. Taruhan Cabo Verde berikutnya ada di dua arah itu, membuat hidup di dalam pulau sedikit lebih aman lewat air dan teknologi, sambil menjaga agar dunia luar tetap melihat, datang, dan terhubung dengan kepulauan kecil ini. 10 pulau vulkanik ini tidak pernah punya tambang untuk digali, minyak untuk dipompa, atau lahan luas untuk ditanami. Yang dipunya cuma laut di sekelilingnya, jalur pelayaran yang kebetulan melintas, dan orang-orang yang berulang kali memilih pergi setiap kali tanah kelahiran mereka tidak lagi sanggup menghidupi. Dari kebiasaan pergi itulah, negara ini justru menemukan caranya sendiri untuk tetap berdiri. Bukan dengan menahan warganya di rumah, tapi dengan membiarkan mereka pergi sejauh mungkin, lalu tetap mengirim sebagian dari yang mereka dapat kembali ke pulau yang mereka tinggalkan. Indonesia, dengan jutaan pekerja migran yang tersebar dari Hong Kong sampai Arab Saudi, mungkin sudah tidak asing dengan pola semacam ini. Bedanya, di kepulauan kecil di tengah Atlantik ini, pergi sudah lama berhenti jadi pilihan darurat, dan berubah menjadi fondasi yang menopang negara dari satu generasi ke generasi berikutnya.
1: Dengerin radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Mas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, mas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Pas cengono, mbak.
3: Mas gede, ganteng, kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu melayani sepenuh

0: Pak tangi, pak tangi. Wes awan nang kasur baeng blundang blundung kaya semangka. Rika ora kerja.
1: Kerja priye we, Bu? Bu, ya delengan Bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
0: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye Ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Halo warga Toili dan sekitarnya. Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: banget kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Aedi, rene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lanugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.